Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: menyadari artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI itu menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, karya kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan karya kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada dulunya adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan pelindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus. Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Bakom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu kakak yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini inclusion error, yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu kakak yang sebelumnya belum terdata justru bahat menerima bantuan. Nah ini inclusion error. BPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu terkait dengan digitalisasi perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Jadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah kedepannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan. Karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, gak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan gak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan gak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya, ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksil tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi. Opini publik kembali hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Topik yang akan coba saya angkat terkait sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong. Nah, bagaimana komentar Anda? Di line telepon kami di 0811 670 78850. Pendengar, Bupati Merangin M. Syukur melakukan inspeksi mendadak sidak seorang diri ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Perkim Merangin pada Rabu 19 Agustus 2026. Nah, setibanya di kantor tersebut ya, usai mengucapkan Assalamualaikum, tidak seorang pun yang menjawab. Wow, Bupati kemudian melangkahkan kakinya melihat satu ruang kerja ke ruang kerja lainnya. Para kepala bidang lanjut Bupati juga tidak terlihat pada kemana nih katanya ya. Terus muncul seorang pegawai perempuan menjelaskan kalau para kabid sedang dinas ke Jambi. Terus ditanya sama beliau ya, kabid mana yang dinas ke Jambi? Nah itu dia, dijawab ibu kabid Perkim. Terus kabid yang lain mana? Kok tidak ada orangnya sama sekali? Nah, kok bisa ya? Jadi Bupati juga mempertanyakan petugas di resepsionis di depan, juga tidak ada orangnya. Kemudian Bupati melanjutkan langkahnya mengecek ruang kerja lain yang juga kosong. Jadi pegawai perempuan itu kemudian menerangkan kalau kabid dan pegawai sedang istirahat. Tapi kemudian Bupati bertanya lagi. Pegawai itu menjawab dari pukul 12.00 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Bupati kembali bertanya, sekarang sudah lebih dari pukul 13 ya, bahkan hampir pukul 14. Tapi para pegawai belum juga balik ke kantor. Hampir semua ruangan kosong. Bupati selanjutnya menanyakan absen. Di kantor Perkim itu ternyata sudah memakai absen fingerprint, tapi operatornya saat itu juga tidak berada di tempat. Nah, meskipun jam istirahat telah habis, Bupati minta absen fingerprint hari itu diprint untuknya. Kemudian Muhammad Syukur bergeser ke ruang musyola. Ia sempat kaget karena kondisi musyola itu sangat kotor dan karpetnya sangat lusuh. Nah, begini saja terang Bupati ya, kalau tidak bisa memperbaiki ruang ini, biar Bupati yang membelikan karpet dan AC ruangannya. Duh, sampai musyola aja ya, nggak diperhatiin tuh gimana? Silakan menurut Anda sendiri bagaimana nih di line telepon kami untuk edisi hari ini. Nah, nantikan ya untuk Anda di 0811 670 78850. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Jambi cuaca?
0: Kabarnya berawan, ada asapnya juga sih kayaknya.
1: Wah, karhutlah itu.
0: Oh, gimana kabar di sana juga?
1: Ya podo wae, sami mawon.
0: Alhamdulillah. Berarti tas kita kan sama, enak
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, makanya gitu terus.
0: Iya, baik. Gimana nih komentarnya terkait topik bahasan kita hari ini?
1: Tor monitor ketua, nggak dapat siaran Android-nya sekarang nih.
0: Oh, masa sih? Sejak gak kapan? Ketangkap. Kemarin gimana?
1: Nah, kemarin bagus.
0: Kemarin bagus, berarti pas nana siaran nggak bagus ya?
1: Iya, hari ini nggak ketangkap.
0: Aduh, kenapa pas saya nggak bagus?
1: Nana aja ketangkap.
0: Astagfirullahaladzim. Baik, topik bahasan kita, sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
1: Wah, itu bagus.
0: Bagus ya?
1: Iya, bagus. Bagus okay. Bagus untuk dihukum.
0: Oh gitu, iya.
1: Ya, kalau tanggal 1 itu tetap hadir gajian kan? Ah, ini perlu hadir.
0: Iya.
1: Jadi kalau kayak sekarang ini tanggal tua namanya kan? Ya, banyak minum pagi dong, nongkrong. Nah, itu yang namanya PNS itu gitu kira-kira. Jadi perlu penertiban yang serius.
0: Yeah.
1: Dan yang penting kesadaran ANS-nya gitu. ASN. Kesadarannya ini kau makan uang negara. Mau dikemanakan uang negara yang dimakan? Apakah dibayar dengan tenaga pikiran atau dengan korupsi waktu? Itu kan korupsi waktu namanya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Nah, jadi gitulah kalau korupsi waktu. Ya ujung-ujungnya agamanya apa? Malah dosa. Gitu kan. Jadi

0: Wabarakatuh, apa kabar pagi ini?
1: Kabarnya baik, di sini di sana gimana?
0: Di sini terlihat berawan, berasap, dan lain sebagainya.
1: Mau begitu lah, kira-kira sama aja lagi.
0: Iya. Gimana di sana juga sama, ta?
1: Apa, Mbak?
0: Sama juga kan di sana?
1: Sama sih, matahari belum berani menampakkan diri,
0: Oh,
1: terhalang
0: mantap
1: dinding
0: kali
1: pemisah.
0: tuh. Belum berani menampakkan diri dia. Berarti dia lari
1: Iya.
0: kemana ini? Bolos dia berarti.
1: Iya, betul.
0: Oke, gimana nih topik bahasan kita pagi ini?
1: Bupati datang kantor kosong.
0: Iya.
1: Itu anak buahnya apa bupatinya? Di antara dua itu, Mbak.
0: Maksudnya?
1: Iya, mungkin, mungkin. Aku mengajar bupati aja dulu deh. Bupati apa kurang gimana kan sama bawahan? Apa bawahan tadi yang nakal?
0: Iya, sidak soalnya
1: Iya,
0: kan sidak.
1: harusnya.
0: Sidak kan nggak ngasih tahu nih, tiba-tiba aja datang.
1: Iya, berarti kan pekerja itu berarti tidak profesional. Mentang-mentang nggak ada pimpinan, dia senaknya aja. Absen pagi datang, udah itu pulang, ntar mau mau sore lagi absen lagi, jadi kan dapat gaji. Bupati ini kan nggak tidak mengawasi secara langsung, mungkin kalau tiap hari mengawasi nggak mungkin.
0: Iya.
1: Karena di itu karena ada absen tadi kan. Tapi itu ya antara dua itu, Mbak.
0: Ya.
1: Kalau anak buahnya nggak profesional, mungkin bupati juga jarang masuk.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kita kan nggak
1: setiap
0: tahu.
1: Hari masuk kan mencontohi anak buah, mungkin anak buah juga jadi profesional, Mbak. Rajin tiap hari. Iya, jangan seperti yang Mbak Nana ini dan aku ya.
0: Hah? Maksudnya?
1: Enggak, ya ini kok ngerek-ngerek ini.
0: Maksudnya?
1: Iya, bagus
0: Oke
1: itu
0: deh.
1: cara itunya bupati tadi.
0: Iya dong. Bupati kan langsung
1: Nah.
0: sidak ke kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Merangin gitu.
1: Oh,
0: Kan bupatinya ke kantor, bukan di tempat
1: Oh,
0: beliau
1: iya.
0: bertugas gitu loh, Pak E.
1: Iya, tapi kan tetap, Mbak, tetap dia tugas kan harus benar, kecuali waktu libur nggak masalah kan.
0: Iya.
1: Ya, gimana
0: Oke.
1: nih ya?
0: Yuk, makasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain ya, yang mau ikutan kembali, masih Nana nantikan ya. Selamat pagi. Apa kabar, Sengeti?
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik sayang.
0: Alah, kamu ya, pandai kali pun. Oke lah, gimana cuaca di
2: Pagi-pagi.
0: sana?
2: Cuaca? Cuaca kelihatannya itu asap.
0: Asap ya, sama di sini pun.
2: Sama di mana-mana. Apalagi Muara Jambi kan katanya ada titik api katanya itu masih belum.
0: Iya, titik koma enggak, titik api dia nggak ada.
2: Nah, cuman titik api cuman.
0: Oke deh, mau mau jadi ingatnya jadi mau request ya kan?
2: Request lagu ya?
0: Iya, jadinya itu gara-gara Pak Rudi mah. Gimana opininya pagi ini?
2: Apa?
0: Opininya?
2: Oh, opininya itu tentang sidak itu ya?
0: Iya.
2: Iya, itu di mana tuh di Merangin?
0: Iya, betul.
2: Oh, bos utamanya, bos yang utamanya yang datang ya?
0: Langsung
2: itulah,
0: bupatinya.
2: Itulah, kita juga harus notabene ini kadang itu pagi dia absen, nanti pulang lagi. Pas jam berkian baru masuk, setelah itu besok apa sore lah absen lagi itu. Ini bagus sekali ini untuk efek jeranya bagi ASN ya. Jadi jangan kerja itu kan kita aja ada jam kerjanya, jam kerja sekian ya harus ada orangnya di situ. Ini untung bosnya setempat. Apa kalau pejabat yang lain datang ke situ bagaimana ini? Bosnya pasti yang kena marah berarti ini. Itu juga kita harus profesional juga ya Mbak ya, baik bulan muda maupun bulan tua. Kalau kita untuk mengapa kalau kita untuk melayani masyarakat itu ya haruslah konsekuen apa-apa itu. Kita kan sudah masuk ya ASN kan sudah disumpah, Mbak.
0: Betul, sumpah gitu ya.
2: Itu harus ingat sumpahnya, harus ingat apa itu kan tidak ya pakai kitab suci kita itu. Nah, itu kalau dapat itu ya bekerjalah dengan sekiat mungkin. Karena ini, Mbak, ini karena tidak ini sekali-kali ya bagus ini karena juga kita tahu kan anak buah kita

0: bagaimana itu di bawahnya itu.
1: Iya, iya, betul. Mm-mm.
0: Karena juga terkadang itu kan kadang dari masyarakat ada pengaduan, kadang nggak percaya kan di atasnya gitu, Mbak.
1: Iya, iya.
0: Nah, kalau dia turun langsung kan berarti dia sudah tahu, berarti ini ada. Apalagi itu kadang gitu kan keperluan kita di tempat itu pelayanan. Kadang orang yang nggak ada lah, apanya nggak ada lah itu. Kita juga lagi kecewa juga, apalagi kita sampai tempatnya jauh-jauh itu.
1: Nah, itu.
0: Nah, okelah BAS ini nih ya bekerjalah dengan semestinya, karena semua sudah disumpah, sudah diapa di situ ya. Oke, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, masih ada nantikan ya di line telepon kami. Mana ini? Bunyi dong. Halo, pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Pagi Pak, Bapak siapa ini?
2: Siapa ya?
1: Siapa Pak?
2: Ini nggak suara lu.
1: Nggak tahu Nana siapa ini.
2: Oh iya.
1: Siapa?
2: Ini masyarakat yang mewakili dari pompa air.
1: Dari pompa air siapa Tengin, namanya?
2: Tengin ya.
1: Namanya siapa Pak? Saya nanya nama.
2: Namanya si Ateng.
1: Oke, silakan Pak Ateng, gimana komentarnya pagi ini?
2: Bincang-bincang. Apa temanya Mbak?
1: Temanya hari ini sidak.
2: Tidak ada tema.
1: Sidak seorang diri di kantor Perkim, Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
2: Oh gitu, cuma ingin bergabung, ingin bincang-bincang gitu.
1: Iya, silakan gimana komentarnya Pak?
2: Ya, sementara hari ini apa suasananya di Merangin?
1: Hah? Suasananya di Merangin? Di Jambi Pak ya, sekarang?
2: Di Jambi,
1: iya, okay. Di Jambi berkabut, ada asapnya juga lah.
2: Ya sama juga, di sini asap, ada debu, ada... Iya. Macam-macam ada apinya juga.
1: Oke, baik. Silakan Bapak gimana komentarnya pagi ini?
2: Komentarnya pagi gini, masalah pegawai-pegawai lah Bu ya.
1: Iya, sidak seorang diri di kantor Perkim Bupati Merangin temui ruang kerja kosong.
2: Nah, ya jadi kalau memang seperti namanya pegawai itu ya harus seperti jaga harus harus taat perintah-perintahnya apa yang diperjalani, apa yang dikerjakan sesuai dengan yang dikemauannya gitu. Nah, jadi kalau istilah jam kerja ya jangan molor pakai karet dan itu. Jadi jam berapa istirahat ya yang biasa gitu. Masalah gaji katanya kurang banyak ya namanya itu batasnya kan itu.
1: Iya betul.
2: Nah, jadi kerja itu harus yang seperti yang benar-benar masyarakat yang baik-baik.
1: Baik.
2: Betul. Itulah Pak, sepatah itu pengalaman.
1: Ya, makasih ya. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dinantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung kembali di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi menyapa untuk opini publik pagi hari ini ya. Untuk yang baru saja stay tune, selamat pagi untuk semuanya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum pagi. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jul.
3: Mbak Nana, apa kabar Mbak?
1: Baik, kabar Nana, tolong dong pintunya ditutup.
3: Ya, baik, saya tutup Mbak.
1: Enggak, ini suruh Bang Benny. Baik, terima kasih Bang Juli. Apa kabar keluarga, sehat semuanya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, cuaca di sana?
3: Dingin-dingin, Pak.
1: Oh, sama. Di sini juga dingin.
3: Dingin-dingin berangin.
1: Oke, Bang Jul, gimana?
3: Ya, sudah mulai menyusut juga air.
1: Benar, baik.
3: Debu makin banyak.
1: Iya, kita syukuri aja lah masih dikasih nafas.
3: Iya, alhamdulillah masih. Nah, itu dia, Mbak. Ya. Masih
1: dapat
3: nafas.
1: Iya.
3: Masih bisa dengerin Mbak Nana.
1: Asik. Oke, Bang Jul, gimana nih komentarnya pagi ini?
3: Ya, tidak. Bupati ke kantor apa tadi ke kantor
1: Perkim, Perkim.
3: Perkim. Bagus Mbak kalau bisa nih lebih rutin Mbak, lebih rutin. Terus apa namanya harus ada sanksi yang tegas Mbak, harus ada sanksi yang tegas
1: harus untuk. Iya,
3: jangan cuma di sidak-sidak saja, cuma tidak ada sanksinya gitu kan?
1: Oke.
3: Okay. Tidak perlu kasih ini Mbak CCTV Mbak.
1: Oh, gitu
3: langsung
1: ya. Dicek.
3: Berapa lu kan ya CCTV di HP itu kan Mbak? Bisa dicek di apa? ada tidak gawainya situ kan?
1: Iya.
3: Kalau tidak ada kan langsung di telepon apa gitu kan, iya, langsung kasih sanksi, sanksi peringatan gitu.
1: Iya, baik.
3: Ya mudah-mudahan ini terus lebih profesional lagi untuk pegawai-pegawai kita ini harus. Iya, harus lebih profesional lagi dan bisa melayani masyarakat juga dan bupati juga sekali lagi actionnya bukan hanya sekedar tidak saja tapi tadi itu sanksinya juga harus tegas juga Mbak.
1: Iya, iya.
3: Oke, okay. Terima kasih Mbak Nana. Sehat selalu Mbak Nana.
1: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nana juga harus undur diri. Terima kasih dan kita jalan untuk acara selanjutnya di Jambi Menyapa untuk dialog pagi hari ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh, pantas

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti dialog Jambi pagi ini bersama Beni Wijaya. Tetap bersama Pro Sotera di Jambi.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya di dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, seperti biasa pendengar, pada Jumat pagi ini kita akan berbincang terkait perkembangan dunia olahraga di Provinsi Jambi. Dan untuk pada edisi kali ini kita akan membahas tema terkait Road to Kejurnas Antar Klub Panahan 2026. Yang mana sudah hadir nih pendengar di studio bersama kita semua. Yang pertama ada Bang Herianto yang merupakan Ketua Pengprov Perpani Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Heri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Sehat Bang ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Oke, siap. Dan juga pendengar di studio sekarang juga hadir bersama kita semua ada Bang Doni Fitra Hidayat SE yang merupakan Wakil Ketua Pelaksana Kejurnas Antar Klub 2026. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Doni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Dan juga pendengar, kita juga sudah kedatangan Ketua Pelaksana Kejurnas Antar Klub 2026 ada Bang Dr. HM Miftahutorik SSYMA. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Torik.
5: Waalaikumsalam, alhamdulillah
2: sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin sebelum kita lanjut ke tema kita, mungkin kita mau mendengar nih secara garis besar seperti apa nih perkembangan dunia panahan di Provinsi Jambi? Mungkin Bang Heri bisa dijelaskan sedikit.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baiklah, saya akan
2: sedikit. Mungkin boleh didekatkan ke mic-nya.
3: Sedikit menjelaskan terkait perkembangan panahan di Provinsi Jambi. Alhamdulillah, panahan di Provinsi Jambi semakin dicintai oleh siswa-siswa maupun dari pondok pesantren. Sudah banyak yang cinta ke panahan. Untuk prestasi panahan di Jambi memang sedikit menurun dari pon Papua ke pon Aceh kemarin. Kita di pon Papua mendapatkan 1 emas. Dan di pon Aceh kita belum berhasil untuk mendapatkan emas. Tapi insya Allah untuk pon nanti di NTB-NTT kita sudah siapkan atlet maupun pelatih-pelatih yang insya Allah siap bersaing di tingkat nasional. Dan ada beberapa kabupaten kota yang sudah berlatih secara maksimal untuk mempersiapkan terutama untuk event kita, tuan rumah Kejurnas Antar Klub ini.
2: Oke, baik. Ini tadi Bang Heri sempat menyampaikan ada sedikit terjadi penurunan nih Bang ya untuk prestasi di panahan sendiri. Mungkin yang Bang Heri lihat sendiri, apa sih yang menjadi tantangan atau kendala utama hal tersebut gitu Bang Heri?
3: Kalau saya lihat secara pribadi memang untuk atlet dan pelatih kemarin ada kurang miskomunikasi dengan antara atlet dan pelatih, jadi tidak harmonis jadinya. Nah, jadi di situ saya lihat ya kalau atlet dan pelatih kurang harmonis,
2: kurang klop
3: gitu. Jadi ke depan akan kami baikin supaya kita akan lebih baik lagi untuk ke depan.
2: Siap. Tapi kalau untuk proses pembinaan generasi mudanya, mungkin minat generasi muda cukup tinggi gitu Bang Heri ya?
3: Kalau minat, alhamdulillah sekarang cukup tinggi dan ada beberapa event yang dilakukan oleh kota, perpani kota maupun dari klub-klub yang mengadakan event, alhamdulillah cukup ramai peminat-peminatnya. Ada juga yang dari pondok pesantren Ustaz Torik mengadakan event kemarin, alhamdulillah ramai-ramai sekarang peminat-peminatnya.
2: Siap. Nih, kalau kita berbicara terkait kejurnas nanti nih, mungkin bisa sedikit digambar nih Bang Heri, seberapa penting nih kejurnas untuk prestasi panahan di Provinsi Jambi sendiri nih Bang Heri?
3: Sangat penting sih saya, karena saya ditunjuk jadi tuan rumah kejurnas ini untuk membuktikan bahwa di Jambi siap bersaing di tingkat nasional. Dan seberapa penting tadi itu memang ya kalau berharap untuk dari prestasi di sinilah kita mengukur tolak ukur nanti para atlet-atlet sebelum kita masuk ke jenjang PON nanti di prapon di Jakarta nanti, Pak.
2: Jadi untuk melihat kemampuan atletnya sendiri gitu, Bang Heri, ya?
3: Iya, betul.
2: Oh, oke, okay. Mungkin saya mau coba ke panitianya nih, Bang Doni dan juga Bang Torik nih. Mungkin sejauh ini seperti apa nih persiapan kejurnas antar klub panahan tahun 2026 ini? Mungkin boleh Bang Torik atau Bang Doni?
4: Ya, boleh. Jadi begini, kita sekarang ini dalam tahap persiapan gitu kan, baik itu venue, persiapan perangkat pertandingan, terus juga persiapan kita secara umum untuk akomodasi dan fasilitas peserta yang kita siapkan gitu kan. Jadi memang untuk venue saat ini kita sepakati di KONI. Ya, di KONI, karena kita pandang yang cukup luas dan pantas itu memang di KONI gitu. Karena kan panahan ini harus lebih tinggi ya safety-nya gitu kan. Jadi gak bisa kita bikin di sembarang tempat gitu, yang kita harus memikirkan kondisi keamanan juga gitu. Nah, untuk persiapan-persiapan lain kita juga lagi proses. Mungkin kita konsolidasi segera dengan pihak-pihak terkait, stakeholder, juga dengan Pemprov Jambi itu tentunya gitu.
2: Oke, okay. Mungkin Bang Torik ada tambahan terkait persiapan sejauh ini seperti apa kita?
6: Kalau persiapan sejauh ini, ya insya Allah ya kita memantapkan tim bagaimana kita bisa menjamu atlet-atlet seluruh Indonesia itu dengan nyaman. Tadi Bang Doni juga sudah sampaikan kita tengah mempersiapkan. Yang mana mempersiapkan itu ya tujuannya untuk kenyamanan, kesetiaan, kemudian ya kita
2: menjaga nama baik Jambi juga.
6: Menjaga nama baik Jambi dengan menjadi tuan rumah yang baik, menjamu-jamu dari atlet-atlet berbagai provinsi yang ada di Indonesia, insyaallah.
2: Oke, baik. Ini mungkin selain hal-hal tersebut, apa aja nih yang menjadi aspek fokus utama panitia lah dalam mempersiapkan kejuaraan ini, okay. Bang Torik?
6: Kalau ya aspek yang utama yang tentu ya dari support daripada pemerintahan provinsi Jambi, dari KONI, ya pemerintahan, dari gubernur dan dari sponsor-sponsor yang lain lah, sehingga kita dapat selain tadi ketua juga sampaikan untuk mengasah uji bagaimana menjadi provinsi Jambi ini atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak itu salah satu menarik pariwisata kan, biar orang lebih mengenal lagi Jambi selain kesanggaran dalam memanah. Ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi gitu.
2: Oke, siap. Ini mungkin sejauh ini seperti apa nih support dari stakeholder terkait nih, Ustaz Torak? Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Mungkin harapannya juga.
6: Ya, kalau harapan tadi kami berharap karena ini kejuaraan nasional, kami berharap pemerintahan support penuh untuk kejuaraan ini, karena dari 38 nih provinsi kita yang ditunjuk, itu kan suatu kebanggaan untuk provinsi Jambi, bahwasanya mereka mempercaya kita, sehingga ya kami minta pemerintahan provinsi Jambi, semua yang terkait yang ada di NGO-NGO, ya yuk ikut serta dalam mensukseskan kejurnas panahan antar klub ini, insya Allah.
2: Oh, berarti sudah cukup maksimal gitu, Ustaz Torik ya?
6: Maksimal yang mana nih?
2: Untuk supportnya sendiri mungkin
6: mungkin masih berjuang.
2: Oke, siap. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait klub dan juga atlet yang mengikuti kejurnas antar klub nanti nih, mungkin apakah ada target nih, Ustaz Torik atau Bang Doni?
6: Ada berapa kita? 2.000 ya?
4: Iya. Kita untuk peserta kita menargetkan 1.600, kan? Kita berkaca dari kejurnas antar klub yang pertama tahun lalu di Kudus. Nah itu jadi catatan juga ini, seperti yang sampaikan Ustaz Torik tadi, kejurnas antar klub ini yang kedua nih diadakan di sini,
2: dan ini kita baru yang kedua gitu, Bang.
4: Dan setelah di Kudus Jawa dilaksanakan, kita yang dipercaya. Jadi di saat berkaca yang pertama itu ada 1.350 peserta, jadi kita menargetkan sedikit lebih di 1.600 peserta. Jadi di sini kan peserta ini bukan hanya sekedar atlet ya. Itu dia ada ofisial, ada pendamping, ada pengurus, ada perangkat pertandingan juga. Itu mungkin bisa lebih dari itu yang bisa kita datangkan. Jadi di sini juga kita hitung aja, misalnya dari perangkat pertandingan itu kan kita tidak bisa untuk standar kejuaraan nasional itu kita membutuhkan lisensi kan.
2: Yeah.
4: Perangkat pertandingannya harus lisensi nasional minimal. Itu kita butuhkan sekitar 30 sampai 40 orang itu baru perangkat pertandingan gitu. Belum lagi atletnya, belum lagi ofisial, bahkan juga biasanya kalau yang junior ini kan ada junior itu. Itu kan bawa keluarga itu. Satu atlet itu bisa bawa bapaknya, ibunya, neneknya, supporternya gitu kan.
2: Tentu perekonomian Jambi juga tumbuh.
4: Nah, itu yang kita mau kejar gitu. Yeah. Jadi kita mau memberi dampak ekonomi juga bagi UMKM gitu kan. Hotel, transportasi itu saya rasa itu cukup menarik untuk kita kembangkan dari kegiatan ini gitu.
2: Oke, siap. Nih mengingat pelaksanaannya di bulan Desember, jadi bisa dibilang tinggal hampir kurang dari 4 bulan lagi gitu, Bang Doni. Mungkin sejauh ini daerah mana aja nih yang udah mengkonfirmasi akan mengikuti kejurnas ini?
4: Kalau dari informasi dari Ketua Pengprov itu Sumatera full ya gitu ya. Sumatera full. Jawa juga sudah konfirmasi hampir setengahnya ya Ketua ya. Yang sama daerah bagian timur gitu. Itu ada berapa yang sudah juga konfirm gitu kan.
2: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara tadi Bang Doni juga sempat menyampaikan ini merupakan kejurnas antar klub kedua gitu setelah di Kudus. Mungkin apakah ada hal baru atau konsep khusus lah nih yang membedakan kejurnas tahun ini dengan penyelenggaraan tahun sebelumnya. Tapi mungkin kita tahan dulu Bang Doni, Bang Eri dan juga Ustaz Torik. Kita dengar iklan yang mau lewat terlebih dahulu.
7: Pucat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
8: Kamu jawab dong.
7: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
8: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
7: Serius?
8: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
7: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
8: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
7: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
9: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan narasumber kita terkait proses ataupun kesiapan rutu kejurnas antar klub panahan 2026. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung, baik memberikan saran maupun pertanyaan, dapat melalui line telepon kami di 0811-6707-8850 atau melalui link YouTube kami di RRI Jambi Net. Ya, mungkin saya mau coba ke Bang Doni ataupun Ustaz Torik nih, terkait tadi udah disampaikan kalau ini merupakan kejurnas antar klub kedua ya setelah di Kudus. Mungkin apakah ada perbedaan konsep tersendiri nih untuk di Jambi nih, Bang Doni?
2: Ya, jadi gini. Jadi kami ingin event ini dikenang itu karena bukan hanya pertandingan panahannya. Gitu. Jadi kita ingin menampilkan yang pertama itu panitia yang profesional gitu kan. Yeah. Terus masyarakatnya yang ramah, suasana Jambi yang berbeda ya. Terus peserta bisa menikmati Jambi. Kita kan punya situs budaya candi yang terbesar di Asia, gitu kan. Nah, juga kita punya di kota aja, kita punya daerah-daerah yang bisa dikunjungin gitu kan. Jadi kita ingin mengenalkan itu lebih besarnya kepada para peserta bahwa di Jambi ini mereka tidak hanya bertanding gitu. Mereka bisa menikmati suasananya gitu kan. Nah, itu yang kita harapkan dari peserta ini.
1: Oke, siap. Jadi memperkenalkan Jambi lah gitu, Bang Donia. Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Heri nih terkait mungkin apa nih target yang ingin dicapai dari Pengprov Perpani sendiri dalam kejuaraan ini, mungkin dari baik dari segi prestasi maupun dari segi pembinaan atletnya sendiri, Bang Heri.
3: Kalau dari segi prestasi, saya berharap untuk atlet Provinsi Jambi minimal masuk tiga besar klub-klub yang ada di Jambi untuk membanggakan nama baik Pengprov Perpani Jambi. Ya, kalau kita berkata dari atlet yang ada sekarang, insya Allah mudah-mudahan untuk tiga besar bisa kita masuk di
1: juaranya. Bang Heri ya. Oke, siap. Ini mungkin kalau dari tahun sebelumnya nih, siapa nih yang menjadi provinsi mana nih yang menjadi unggulan biasanya ini? Bang Luni mungkin boleh, atau Ustaz Torik?
2: Jawa Tengah. Iya. Kalau yang terbesar masih Jawa Tengah sekarang.
1: Jawa Tengah ya. Kalau mungkin prestasi Jambi tahun sebelumnya, Ustaz Torik.
2: Yang kalau di antar klub Jambi tahun sebelumnya kita belum ada mengirim utusan.
1: Oh iya.
2: Ya, yang pertama kemarin kita belum kirim utusan. Cuman yang kedua ini ya, itu kita harapkan dengan tuan rumah bisa menghasilkan prestasi yang lebih.
1: Gitu. Oke, siap. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Harris lagi. Ini mungkin terkait dengan menemukan bibit-bibit baru. Mungkin apakah kejurnas antar klub ini juga menjadi ajang untuk menemukan bibit-bibit baru mungkin untuk kejuaraan nasional, baik PON maupun kejuaraan nasional lainnya nih, Bang Harry?
3: Ya, kalau untuk Provinsi Jambi ya memang di klub-klub inilah kita akan menemukan bibit-bibit atlet-atlet yang punya potensi untuk membanggakan nama Provinsi Jambi. Karena dari klub nanti diseleksi untuk ikut di kejurprov atau di porprov, nanti hasil itu untuk ikut di seleknas. Kalau berkaca dari tahun-tahun yang sebelumnya, atlet-atlet platnas itu pasti ada dari Provinsi Jambi, tapi sudah hampir 6 tahun 7 tahun ini atlet platnas untuk Jambi masih gagal untuk ikut seleknas. Tapi saya berharap untuk ke depan dari hasil kejurnas antar klub ini timbul bibit-bibit baru untuk mengisi nama Provinsi Jambi di platnas. Karena kalau atlet-atlet sudah di platnas ya memang sudah di program untuk acara internasional, SEA Games, Asian Games maupun Olympian. Kemarin
1: fokusnya udah berbeda gitu.
3: Ya, fokusnya sudah berbeda. Makanya kalau ada atlet kita di platnas ya kita sudah bangga sebenarnya. Kalau untuk sekarang atlet platnas diisi dari rata-rata dari Pulau Jawa kan, dari Jogja, Jawa Barat sama Jawa Tengah, Jawa Timur. Tapi kita berharap ke depan ya untuk atlet-atlet di platnas ya untuk Provinsi Jambi insya Allah bisa masuk lagi gitu.
1: Oke, siap. Ini mungkin salah satu yang menjadi tantangan di Jambi mungkin nggak cuma di panahan ya, di cabur lain juga, yaitu terkait kepindahan atlet nih ke provinsi lain? Mungkin apakah di Panahan Jambi juga sering terjadi atau pernah terjadi gitu Bang Heri?
3: Kalau untuk kepindahan atlet ya ada sih, ada beberapa atlet yang notabene memang ada yang pindah ke ke Pekanbaru. Memang zaman dia kuliah di Jambi, jadi atlet Jambi kemarin. Begitu dia tamat, pindah ke Pekanbaru ada. Ada juga atlet yang mendapatkan emas di Papua, PON Papua, si Hanif. Sekarang dia mau mengajukan pindah ke Jawa Barat, karena dia tugas di Jawa Barat. Tapi beberapa regulasi belum terlaksanakan. Dari KONI juga kemarin sudah menyampaikan bahwa sampai saat ini saudara Hanif masih tetap di atlet Provinsi Jambi.
1: Oke, baik. Ini mungkin terkait mungkin perpindahan domisili sendiri. Kalau dari mungkin Bang Heri juga sering lah nih mendengar curhatan dari atlet. Ini apa sih yang menjadi tantangan atau faktor yang sering lah membuat atlet berpindah haluan hatinya gitu ya?
3: Kalau atlet ya memang kalau kita bandingkan dengan Pulau Jawa untuk apa, untuk asupan ke atletnya memang
1: berbeda ya,
3: berbeda gitu. Kalau kita bandingkan Pulau Jawa untuk dana hibah ke cabur aja, misalnya Jawa Barat yang saya tahu, dana cabur untuk dana dari KONI ke cabur panahan hampir 3 miliar, hampir 4 miliar. Memang ya kalau untuk atlet ya leluasa beliau untuk beli peralatan, untuk honor. Kalau kita di Jambi ya, ya mohon maaf lah, untuk sampai sekarang dana hibah tahun kemarin kita dapat di angka 40 juta, sekarang kita dapat 40 juta juga per tahun.
1: Jadi selisihnya anggarannya terbatas lagi.
3: Anggaran terbatas di situ.
1: Oke, baik. Ini mungkin kita mau coba kembali ke kejurnasnya nih Bang Heri dan juga Bang Doni dan Ustaz Torik. Mungkin dalam segi kejurnas sendiri, kategori dan nomor pertandingan apa aja nih yang dipertandingkan nanti nih?
4: Ada 4 ya. Ya, 4. Itu pertama recurve, kemudian kompon, kemudian ada standar bu dan birbu. Nah, itu ada 4 kategori yang dipertandingkan insya Allah. Dan jadi 4 itu nanti terpecah lagi. Ada junior, ada senior, kemudian ada bergu. Insya Allah kita ada, pakai bergu ya.
2: Iya, betul.
4: Insya Allah itu.
1: Oke, siap. Kalau Jambi kuat di mana nih Ustaz biasanya?
4: Kayaknya berimbang.
1: Berimbang ya, masih ya no. Tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah. Oke, siap.
4: Semua atletnya apa namanya? Luar biasa lah untuk persaingan di nasional nanti insya Allah. Karena Pak, tadi kan Ketua Heri juga menyampaikan penurunan prestasi itu salah satunya karena kurang event kita. Kurang event, kemudian kita kurang silaturahmi. Dan di pengurusan ini makanya kita mempererat ukhuwah kita, sehingga atlet itu emang terdampak positif dengan kejuaraan-kejuaraan. Hasilnya juga nanti positif. Nah gitu insya Allah.
1: Oke, saya mungkin ada tambahan Bang Luni.
2: Ya tadi mungkin saya tambahkan mengenai kategori tadi. Jadi kalau antar klub itu perbedaannya dengan kejurnas yang lain itu dia include semua. Jadi divisi 4 tadi juga ada kelompok umur gitu. Biasanya mulai dari kalau nasional itu U9 tahun, U9, U13, U15, U18 dan umum gitu. Jadi semuanya. Jadi kalau kita bicara kejurnas antar klub nih, semua penggiat panahan itu, semua atlet panahan itu akan kumpul. Kalau kita lihat kejurnas senior itu cuman senior. Kejurnas junior ya cuman junior gitu kan. Kalau kejurnas pelajar ya cuman pelajar ya. Kalau antar klub nih justru yang paling besar gitu.
4: Semua ngumpul.
2: Semua ngumpul di sini.
4: Dan bayangkan kemarin kita hitung-hitung medali yang kita persiapkan itu kurang lebih 700.
1: 700 medali ya.
2: Benar.
4: Kurang lebih 700.
1: Dari semua nomornya Ustaz.
2: Iya, semua nomor. Kategori yang dipertandingkan.
1: Oke, okay.
2: Karena kan ada putra-putri juga kan?
1: Nah, mungkin mungkin ada yang tertarik, mungkin pengen tahu nih, berapa nih besar hadiahnya untuk juaranya lah.
4: Tapi emang kalau ke kejuaraan kejurnas ini antar klub itu emang tidak ada nominal. Kita cuman memberikan apresiasi sebuah sertifikat dan medali. Emang ketentuan daripada
1: KB Pusat. Oh ya, memang sudah regulasinya seperti itu Sator. Ya oke, siap.
4: Tapi kalau Pemprov mau ngasih dana 300 juta untuk hadiah boleh. Kami
1: siap tampung itu. Oke, baik. Ini mungkin selain venue sendiri tadi sempat yang sudah disampaikan, mungkin dari segi wasit jurinya pun perangkat pertandingan seperti apa nanti sistemnya, Bang Doni?
2: Jadi gini, kalau untuk wasit itu kan seperti yang saya sampaikan, standar kejuaraan nasional itu mesti lisensi nasional. Itu ada 70% mesti lisensi nasional. Jadi kita memang harus mendatangkan beberapa wasit dari luar gitu. Karena memang di Jambi sendiri belum mencukupi untuk yang standar nasional. Tapi memang ada, wasit ini kan ada tingkatannya, mulai dari line judge, deputi, chairman-nya gitu kan, dan lain-lain. Itu bisa tingkat-tingkat. Jadi untuk lenses itu bisa wasit daerah, itu insya Allah kita siap gitu. Untuk wasit daerah kita siap gitu. Biasa untuk lenses itu biasanya kita butuh sekitar 8 sampai 16 orang, tergantung nanti berapa papan target yang akan ada gitu. Berarti tergantung peserta gitu kan. Nah, itu untuk wasit. Dan juga kita di situ ada butuh scorer namanya, pencatatan hasil. Memang di sini kita ada aplikasi yang sudah standar internasional, INSEO, tapi untuk pencatatan inputnya tetap ada namanya scorer. Terus ada tenaga lapangan yang nanti akan mengontrol mengenai line shoot dan lain-lain gitu, nomor papan dan segala macamnya, termasuk face targetnya gitu.
1: Oke, baik. Ini kalau kita berbicara tentang panahan, tentu tidak berbeda dengan cabur lain, harus ada pembinaan sejak dini lah gitu, Bang Doni, Bang Eri dan juga Ustaz Toreng. Mungkin kalau di Jambi sendiri mungkin ada pendengar kita yang punya anak masih kecil nih dan pengen daftar anaknya panahan, seperti apa mungkin nanti mekanismenya. Tapi kita tahan sebentar, kita dengar lagu yang melewat terlebih dahulu.

Sebaiknya kamu tahu. Overthinking seringkali bikin hidup terasa berat ya. Tapi tahukah Anda, Jepang punya 4 filosofi sederhana yang bisa membantu menghentikan overthinking. Yang pertama, Ikigai, artinya menemukan tujuan hidup. Caranya, lakukan apa yang Anda cintai, kuasai, dibutuhkan dunia, dan bisa menghasilkan. 4 poin ini adalah kunci menemukan makna hidup. Lalu ada Kaizen, fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Gak usah nunggu perubahan besar, cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Selanjutnya, Shoshin, atau pola pikir pemula. Kosongkan pikiran dan terbukalah untuk belajar hal baru setiap saatnya. Dan yang terakhir, Hara Hachibu. Berhenti makan saat 80% terasa kenyang. Tubuh yang ringan akan menjaga pikiran tetap jernih dan terhindar dari kebiasaan menunda. 4 teknik Jepang sederhana, namun mampu membawa ketenangan. Yuk mulai praktikan dari hari ini.

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, kembali lagi mendengar di Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Jumat 21 Agustus 2026. Ya, tadi kita udah berbincang nih dengan Ustadz Torik, Bang Doni dan juga Bang Heri terkait kesiapan kejurnas antar klub 2026. Mungkin mungkin saya coba ke Bang Heri dulu nih terkait jika ada pendengar kita yang pengen nih anaknya atau keponakannya ikut untuk berlatih panahan ini, seperti apa nih kalau dari Perpani sendiri, Bang Heri?
2: Kalau dari Perpani kan tidak, regulasinya pun tidak ribet. Kalau misalnya dia kabupaten kota ataupun kita ambil contoh kota Jambi. Di kota Jambi ini ada 11 klub yang melatih untuk atlet yang baru-baru usia dini. Setelahnya di bawah 10 tahun pokoknya ada 11 klub yang kota itu ada di Telanai, Kota Baru, di Palmera. Jadi kalau orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya jadi atlet perpanahan, misal dia tinggal di Palmera, ada klub di Palmera. Di Kota Baru ada beberapa klub yang di Kota Baru, ada di kolam renang, ada di gedung kesenian, ada juga yang di depan Kodim. Di Telanai ada di perumahan
3: Telanai Indah.
2: Jadi kalau untuk klub di kota sekarang ada 11 klub. Jadi kalau orang tua yang ingin bergabung di panahan atau anaknya pengen jadi atlet panahan, silakan ikut klub-klub yang ada di Kota Jambi ataupun yang di kabupaten-kabupaten. Di Tanjung Barat ada klub-klub Tanjung Barat, di Batanghari, pokoknya 11 kabupaten kota kita alhamdulillah sudah pembinaan sudah merata, Pak.
1: Oke, siap. Ini mungkin dari segi pembinaan, mungkin dari Perpani sendiri, apakah ada semacam sosialisasi atau edukasi ke sekolah-sekolah gitu, Bang Heri? Mungkin Bang Doni, boleh?
3: Iya, jadi kebetulan kemarin ini kita Perpani Kota itu punya program untuk tahun ini, itu Road to School gitu. Untuk pengenalan olahraga panahan di usia dini gitu kan. Jadi korelasinya begini, kita sekarang juga lagi gencar dari awal tahun 2026 ini, dari Januari itu mengadakan event khusus membuka untuk pemula. Pemula maksudnya benar-benar pemula nih, Mas. Jadi kalau anak itu berminat ikut, silahkan mendaftar, nanti akan kita latih beberapa kali asal bisa ya. Terus juga dia mau, kalau mau ikut bertanding, nanti kita fasilitasi dengan meminjamkan alat. Nah, dengan jadi dia gini, selama ini image orang tua atau orang yang mau belajar panah itu seolah-olah panah ini terlalu tinggi, karena orang mikirnya belajar panah itu mesti beli alat dulu,
1: olahraga mahal.
3: Iya, mahal itu, gitu kan. Nah, itu yang mau kita putus sekarang kan. Makanya mulai tahun 2026 ini Kota Jambi, Perpani Kota Jambi itu punya program memasalkan olahraga panahan itu. Kita target kita tahun ini ke 500 sekolah di Kota Jambi. Jadi itulah makanya outputnya ini yang sudah bulan Agustus ini udah yang ketiga kali nih. Ada event yang mengikutkan peserta pemula. Pemula dan berarti betul-betul pemula, belum anak yang belum yang tergabung di klub gitu. Jadi kita latih mungkin sekali dua kali agar bisa nembak, kita pinjamkan alat, dia nembak. Dan dia mencoba kompetisi. Nah, disitulah kita harapkan anak-anak ini setelah mencoba kompetisi, dia ikut bergabung di klub-klub tadi gitu. Nah, dia boleh bebas yang terdekat. Biasanya kan kita juga mikirkan, orang tua tuh mikirkan jarak kan. Gak mungkin dia misalnya rumah Telanai, dia masuk klub di Palmera. Kesian. di jalan aja udah mau setengah jam gitu kan. Sementara jadwal latihan tuh biasanya kalau tuh anak sekolah kan sore. Kecuali Sabtu Minggu itu bisa pagi. Kalau jam-jam sekolah biasanya sore kan. Jadi makanya biasanya ambil klub-klub yang terdekat dengan lokasi tempat tinggalnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Bisa dibilang ini merupakan salah satu bentuk pembinaan sejak dini lah gitu, Pak.
3: Iya, betul.
1: Oke, mungkin kalau dari pesantren, mungkin Ustadz Torik bisa sedikit jelas nih, seperti apa nih pembinaan olahraga panahan sendiri nih?
4: Memang kalau kami dari pesantren itu merangsangnya itu dengan kebetulan kami ini semuanya manah juga, semua
1: atlet juga. Ya.
4: Walaupun belum atlet-atlet profesional, setidaknya kami manah. Kami contohkan, kemudian kami tebarkan virus-virus kebaikan. Kemudian kebetulan kita juga ada beberapa alat panah, kita kasih coba. Setelah kita kasih coba tertarik, kita anjurkan untuk jenjang yang lebih profesional. Kebetulan anak-anak didik kami kemarin tradisional, sekarang sudah agak bergeser nih. Yeah. Jadi berbu, ada berbu.
1: Kategori.
4: Sekarang anak-anak setengah daripada atlet yang saya bina, kami bina di pondok pesantren itu setengahnya sudah pakai alat perpani, yaitu berbu.
1: Yeah. Yang lebih modern gitu.
4: Nah, yang lebih modern. Nah, nanti kalau ketika ada potensi lagi di dia ada potensi untuk prestasi yang lebih lanjut, kami akan memfasilitasi dalam arti yuk beli alat yang lebih sempurna, lebih bagus lagi. Nah, gitu. Insyaallah.
1: Oke.
4: Okay, kalau tapi kalau untuk sekarang ya alat yang murah-murah.
3: Iya.
1: Minimal sudah menguasai teknik, basicnya dulu.
3: Benar, gitu. Teknik dasarnya gitu kan.
1: Oke, okay. Benar juga olahraga panahan sendiri merupakan salah satu yang dianjurkan Rasulullah sendiri gitu, Ustaz Torg ya. Oke, okay, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara terkait kejurnasnya sendiri nih, mungkin dari Bang Heri, Bang Doni dan juga Ustaz Torg melihat secara garis besar nih, kalau untuk DJ pelaksanaannya Jambi sendiri,

0: Jambi, perusahaan-perusahaan yang besar ada di Jambi kayak PTPN, kayak Petrochina maupun perusahaan-perusahaan yang lain yang bisa membantu untuk mensukseskan acara ini. Karena ya tanpa bantuan-bantuan dari beliau, dengan mengharapkan dana pendaftaran dan itu, saya kira belum maksimal, belum mencukupin. Jadi kami sangat berharap bantuan dari baik dari pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, ataupun dari KONI ataupun dari Spora, untuk sama-sama kita mensukseskan acara Kejurnas ini.
1: Oke, sih mungkin Bang Doni ada tambahan?
2: Ya, jadi memang betul kata Ketua tadi, untuk menyelenggarakan event sekelas Kejurnas itu butuh biaya yang cukup besar gitu kan.
1: Iya.
2: Tapi kita tetap semangat gitu kan, kita semangat, kita akan coba mengembangkan pola pembiayaan yang secara kolaboratif gitu kan. Kolaboratif maksudnya di sini tetap kita minta dukungan dari pemerintah, pemerintah daerah. Dukungan itu betul-betul dalam bentuk dukungan secara secara real ataupun secara dorongan moral gitu kan. Jadi kita juga akan membuka kesempatan sponsor untuk pelaksananya. Jadi di sini karena yang kita minta itu dengan estimasi target kita 1.600 peserta itu, gitu kan, kita berharap ini bisa jadi penarik bagi sponsor, karena di sini yang akan datang itu lintas daerah. Nah, jadi kita berharap mungkin bisa menarik sponsor sehingga mereka melihat audiensnya ini dari bisa berkembang kemana-mana ke daerah lain, bukan hanya di Jambi gitu. Nah, makanya di sini kita menyediakan berapa, sebenarnya kita membuka berapa sponsor seperti main sponsor, juga sponsor-sponsor kecil atau sponsor yang bisa membantu dari segi pemenuhan perangkat pertandingan gitu.
1: Oke, mungkin Ustaz Torik ada tambahan?
3: Oke, tambahan sedikit. Itu kan tantangan yang pertama. Nah, tantangan yang pertama tentu dari segi anggaran. Kemudian dari pelaksanaan itu tantangan juga.
1: Kenapa? Pasti ada gitu, Ustaz.
3: Karena pelaksanaan ini, apalagi tadi sudah disampaikan, ini Kejurnas yang kedua. Berarti kan kita masih banyak pembelajaran-pembelajaran, sehingga jangan sampai minimal imbang.
1: Jangan sampai
3: kurang seperti misalnya di Kudus. Jadi Kudus setaranya 70%, alhamdulillah baik gitu. Jangan sampai kita 60% gitu. Nah, makanya itu tantangan juga gitu, menjamu para atlet-atlet ini, kemudian bagaimana situasi di lapangan, kondisipan itu juga salah satu tantangan tuh.
1: Oke, jadi dari segi hospitality-nya lagi tuh, saya pelayanannya baik. Mungkin dari masyarakat juga mungkin harus welcome lagi tuh statornya. Oke, baik. Ini mungkin masih banyak nih yang bisa kita bicarakan, tapi berhubung sudah berada di penghujung waktu nih, saya terakhir mau minta closing statement-nya mungkin dari Bang Heri dulu, silakan.
0: Closing statement saya berharap marilah kita sama-sama untuk mensukseskan acara Kejurnas Antar Klub ini, karena tanpa bantuan-bantuan dari kawan-kawan atau rekan-rekan pengurus maupun kepanitiaan, tidak akan sukses acara ini. Dan saya juga berharap baik dari pemerintah provinsi maupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di Provinsi Jambi, marilah, karena ini membawa nama Provinsi Jambi, mari kita sama-sama mensukseskan acara ini, karena tanpa ada bantuan kawan-kawan tidak akan terlaksana acara ini. Terima kasih.
1: Oke, siap nih Bang Doni, closing statement-nya.
2: Ya, kalau kami berharap Kejurnas ini jadi momentum ekonomi dan perkembangan duta pariwisata juga untuk Jambi gitu. Jadi kami berharap memang dukungan dari semua masyarakat ya, terutama stakeholder pendukung, pemerintah dan lain-lain. Dan kita ingin peserta itu datang itu bukan hanya bertanding, mereka juga tinggal di Jambi, menikmati Jambi, melihat-lihat semua yang ada di Jambi. Jadi mari kita sukseskan kegiatan ini bersama-sama.
1: Oke, semoga terakhir Ustaz Torik, closing statement-nya silakan.
3: Kalau menurut saya terakhir, saya berharap hanya lebih terjalin lagi antar pengurus, kemudian antar klub, antar pengcap dan pengkop ya, dari kabupaten, kota, semuanya. Yuk kita mensukseskan, yuk kita berukhuwah, kita sama-sama menjaga nama baik Jambi, kemudian berprestasi.

0: kasih untuk Jambi.
1: Oke, siap. Nih sebelumnya terima kasih Ustaz Thoriq, Bang Doni dan juga Bang Heri ini udah menyempatkan untuk hadir ke studio Pro 1 kita pada pagi hari ini. Ya, itu tadi pendengar dialog kita pada pagi hari ini terkait persiapan road to kejuaraan nasional antar klub tahun 2026 yang mana tentu dengan ajang sebesar ini dapat mempromosikanlah nama Provinsi Jambi sendiri dan juga menaikkan potensi perekonomian di Provinsi Jambi. Yang mana tidak hanya dari tentunya dari Perpani maupun panitia, dari seluruh stakeholder dan masyarakat Provinsi Jambi pun juga harus turut berperan nih untuk agar suksesnya pelaksanaan kejurnas antar klub tahun 2026 ini. Saya Winnie Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz, saya Nana masih hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk Halo RRI Pro 1 edisi hari ini.

0: Dan kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan Forecaster Rendati, ada Nabila. Nabila.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Jambi. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca dan juga hotspot Provinsi Jambi, Jumat 21 Agustus 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan pada pagi, siang, dan sore hari. Untuk suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 88%. Untuk arah angin masih bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang wilayah perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk pantauan titik panas atau hotspot hari kemarin, tanggal 20 Agustus 2026, data dari jam 00 hingga 23 WIB, terdapat 57 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 26 titik panas, Kabupaten Bungo 1 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 12 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, dan Kabupaten Tebo 10 titik panas. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Selamat pagi.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Wah, seru juga ya lihat orang lomba tarik tambang sampai jatuh-jatuh gitu.
5: Iya bener, Sa, seru banget. Tapi permainan tarik tambang juga ada maknanya loh.
4: Hah? Emang apa? Paling cuma adu otot aja kan?
5: Mana ada cuma adu otot. Tarik tambang memiliki arti gotong royong, kebersamaan, dan solidaritas masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan.
4: Oh, bener juga sih. Harus kompak juga itu, biar bisa menang kan?
6: Bubur kacang hijau merupakan salah satu makanan manis khas Nusantara yang kaya akan serat. Bubur kacang hijau ini biasanya disajikan dengan bahan dasar kacang hijau dengan campuran kuah santan yang membuat rasanya semakin gurih. Kebanyakan orang menikmati sajian bubur kacang hijau saat hujan dan cuaca dingin. Tapi tahukah Anda kalau bubur kacang hijau merupakan makanan yang berasal dari Madura? Biasanya makanan ini disajikan dengan kuah santan, daun pandan, dan gula merah yang membuat makanan manis ini mempunyai aroma yang sedap. Sampai saat ini masih belum banyak diketahui tentang bagaimana asal-usul dari makanan manis bubur kacang hijau. Namun bahan-bahan dasar yang digunakan untuk pembuatan bubur kacang hijau merupakan tumbuh-tumbuhan yang dibawa dari Cina ke Indonesia. Meskipun bubur kacang hijau khas dari Madura, tapi Anda masih bisa mencari penjual bubur kacang hijau di berbagai daerah di Indonesia. Bubur kacang hijau dari Madura juga mempunyai khasnya sendiri. Bubur kacang hijau khas Madura biasanya tidak memakai jahe, dan kuah santannya tidak terlalu encer dan juga tidak terlalu kental. Bubur kacang hijau juga dikenal sebagai makanan yang sehat dan bergizi, karena mempunyai protein yang baik, kaya akan serat, dan rendah lemak. Makanan ini juga mengandung banyak nutrisi seperti vitamin, karbohidrat, asam folat, dan mineral yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Selain itu, bubur kacang hijau juga diperkaya dapat menurunkan berat badan hingga menjadi obat alami bagi penderita anemia. Bubur kacang hijau juga mengandung senyawa isoflavon dengan estrogenik yang dapat membantu mengurangi keluhan pasca menopause pada wanita.

0: manis dan lengket, itulah yang pertama kali terlintas saat tahun baru Imlek tiba. Aroma kue keranjang, Mian Gau, kue tradisional yang selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan ini. Lebih dari sekedar kue, Mian Gau adalah simbol harapan. Teksturnya yang lengket melambangkan ikatan keluarga yang erat, yang selalu saling mendukung dan menyayangi. Manisnya rasa kue ini mengingatkan akan harapan akan tahun yang lebih baik. Tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan keberuntungan. Setiap gigitan kue keranjang adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kesabaran, ketekunan, dan kerja keras dalam proses pembuatannya menginspirasi kita untuk menghadapi tantangan di tahun yang baru ini. Saat menikmati kue keranjang bersama keluarga, rasakanlah makna di balik kelezatannya.
1: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo RRI.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

0: hidup ini ada akhirnya. Tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.

0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
1: Jadi makan ini?
2: Jadi dong.
1: Ayo dong.
2: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
1: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
2: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
1: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
2: Nanti dah.
1: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
2: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
1: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
2: Wow. Iya, saya matiin.
1: Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
3: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut perlombaan lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
6: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
0: Terserah deh.
2: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
3: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
4: Nih, minum dulu.
3: Ah, segar.
4: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
3: Astaga, tangan suka refleks nih, gak sadar gue.
4: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
5: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.
2: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
3: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
4: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci. Tepat pukul 10 lewat 11 menit saya lalan pamit diri dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami karena setelah ini akan ditemani oleh Citra Wulandari di Sungai Penuh siang ini pendengar. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerinci.

Kemerdekaan adalah keadaan suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri, secara bebas tanpa adanya intervensi, tekanan, atau penjajahan dari pihak asing. Bagi Indonesia, kemerdekaan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai puncak perjuangan dan kedaulatan penuh menandai wilayah Nusantara.

Tahukah anda siapa pembawa baki bendera pusaka pertama Indonesia? Saat upacara HUT kemerdekaan RI, kita pasti akrab dengan sosok pembawa baki bendera pusaka. Tapi, tahukah anda siapa yang pertama kali menjalankan tugas bersejarah itu? Dialah Siti Dewi Sutan Asin yang akrab disapa Titi. Pada 17 Agustus 1946 di Gedung Agung Yogyakarta, Siti Dewi dipercaya membawa baki berisi sang saka merah putih dalam upacara peringatan kemerdekaan pertama Republik Indonesia. Ia dipilih langsung oleh Mayor Husein Mutahar, perancang cikal bakal paskibraka bersama 4 pelajar lainnya. Siti Dewi mengukir sejarah sebagai bagian dari tim pengibar bendera pertama Indonesia. Hingga kini, namanya dikenang sebagai pembawa baki bendera pusaka pertama dalam sejarah Republik Indonesia.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Iya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pada suatu malam minggu.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
7: Masuk.
6: Malam minggu berikutnya.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
9: Passwordnya udah diganti.
10: Passwordnya apa?
9: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
11: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah, bebas.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: maaf ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Konor Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
1: Very long night.
2: Menurut saya, kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jegol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
3: So we try to address a few things just in terms of holding our width a wee bit more.
4: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz. Mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus, mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Buen partido y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Beralih ke arena net. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Boskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Boskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek. Nah, itulah skuad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah, target kita bisa jadi juara grup karena yang diambil yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Bishan Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia, mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional, sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat 2 undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain, sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farhan menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Yuk Ki Dong Ju, dan Amrinita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Feby lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lin Christopherson dan Sabareza. Ganda putra kalah dari Lee Jae-hui Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
2: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana, simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Kami hadirkan beberapa di antaranya, video potensi daerah, warta Nusantara siang, dinamika olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Dan siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan dibahas dan sudah dipersiapkan. Ada rekan saya di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
6: Ya, terima kasih Safira Amalia. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI. Senang sekali Indonesia menyapa siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Jumat 21 Agustus 2026, di antara kami akan menghadirkan topik mengenai pemerintah yang mempercepat penanganan pasca gempa di NTT. Pemerintah terus memperkuat koordinasi penanganan darurat pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang berdampak di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur atau NTT. Penanganan dilakukan secara terpadu untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari akses, logistik, kesehatan, pengungsian hingga layanan dasar dapat segera dipenuhi. Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lili Kurniawan menyebut pemerintah telah memperkuat koordinasi penanganan di lapangan melalui pembentukan posko komando penanganan darurat di 7 kabupaten kota terdampak. Dan untuk mendukung koordinasi pusat dan daerah, BNPB juga telah menugaskan 7 pejabat setingkat eselon 2 atau direktur sebagai koordinator pendampingan. Nanti akan kami ulas juga lebih lengkapnya sejauh mana langkah pemerintah dalam mempercepat penanganan pasca gempa di NTT dan apa yang masih menjadi tantangan di lapangan. Kami akan perbincangkan selengkapnya nanti dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai Kemendikdasmen yang menyalurkan santunan bagi murid dan guru pasca gempa NTT. Bencana gempa ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat, tapi juga dunia pendidikan. Sejumlah murid dan guru di NTT turut merasakan dampak dari bencana yang terjadi. Sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap pemulihan, Kemendikdasmen ini menyalurkan santunan bagi murid dan guru yang terdampak gempa. Bantuan ini juga diharapkan dapat meringankan beban para penerima sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar. Seberapa besar manfaat santunan bagi murid dan guru terdampak dan juga langkah apa yang diperlukan agar proses pendidikan di wilayah wilayah terdampak dapat segera pulih. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Lalu pendengar, kami juga kembali menghadirkan program Pro 3 bersama TNI Menyapa pukul 14.10 dengan tema aktualisasi nilai kejuangan TNI AU sebagai pedoman moral dan profesional prajurit bersama dengan Kasubdis Bintal Trajuang Disbintalau Letkol Sus Asubhan Dasmar SAG. Selanjutnya sore nanti pukul 16.10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dialog Indonesia Menyapa bersama Densus 88 Anti Teror Polri dengan tema anak muda dalam pusaran narasi ideologi HTI di ruang digital. Akan kami perbincangkan bersama dengan Koordinator Badan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Majelis Ulama Indonesia atau BPPO MUI Bidang Monitoring dan Evaluasi, Dr. Rida Hesti Ratnasari. Pastikan Anda menarikan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dan juga streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat berpartisipasi ataupun memberikan informasi terkait cuaca ataupun harga bahan pokok di wilayah Anda dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
5: Ya, terima kasih Siva Fauzia yang sudah menyampaikan topik-topik apa saja yang kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang hingga sore hari nanti.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Kami mulai video potensi daerah hari ini. Pantang menyerah, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana mengembangkan pertanian di atas lahan 70 meter. Kita simak selengkapnya bersama dengan Wilhelminus Nurak dari RRI SP Kaimana.
7: Indonesia Internet, dimanapun Anda berada, kali ini kita jumpa lagi sama video potensi daerah. Kali ini saya berada di Kampung Trikora RT4 dan topik kita kali ini saya akan mengambil tentang pertanian budidaya bawang merah dan jenis tanaman lainnya. Dan saya akan bertemu langsung dengan Ibu Ketua Kelompok Bersaudara, Bu Magdalena Sundai. Untuk lebih jelasnya mari ikuti video kami.
8: Di tengah keterbatasan sarana dan prasarana, kelompok tani bersaudara di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, terus menunjukkan semangat dan kegigihan dalam mengembangkan sektor pertanian. Kelompok tani yang dibentuk oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kaimana sejak tahun 2015 hingga kini telah bertahan dan berupaya mengelola lahan pertanian demi meningkatkan perekonomian keluarga. Kelompok tani bersaudara diketuai oleh Ibu Magdalena Sundai dan beranggotakan 7 orang. Mereka secara bersama-sama bahu-membahu menggarap lahan pertanian seluas kurang lebih 70 meter yang berlokasi di RT4, Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana. Di atas lahan tersebut, kelompok tani mengembangkan berbagai jenis tanaman pertanian, mulai dari bawang merah, rica atau cabai, tomat, hingga padi. Meski harus bekerja dengan peralatan seadanya, kondisi tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota untuk terus mengolah dan memanfaatkan lahan yang mereka miliki. Salah satu komoditas yang telah memberikan hasil adalah bawang merah. Tanaman tersebut bahkan telah dipanen sebanyak 3 kali. Hasil panen kemudian dipasarkan kepada masyarakat sekitar maupun melalui media sosial.
9: Awal kelompok ini bentuk dari pemerintah, yaitu pihak pertanian. Awal bentuk kebun ini yang kami tanam kangkung, sawi, ayam, terong, rica. Ketika kami punya inisiatif untuk tanam bawang karena hasil bawang di pasar Kaimana itu harganya bagus. Di situ kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini. Tanam bawang. Awalnya kami tanam umbi 2 kali, 3 kali ya. Harganya bagus. Di situ
10: kami mau tanam bawang. Jadi yang ini yang sudah 4 kali yang kami tanam ini. Kami berhasil, bahkan ada juga yang gagal. Gagal karena awal kami tanam tidak ada pembinaan dari pihak pertanian. Jadi yang ini, yang kami sekarang ini ada tanam ini, pertengahan Agustus ini atau akhir Agustus kami sudah panen, Pak. Sudah 3 kali kami panen. Kendala yang kami alami di luas lahan 70 meter itu air, bibit. Bibit itu kalau kami tidak dapat dari pertanian, kami beli mesin baja. Belum mesin baja, itu pemerintah kasih. Dan untuk bawang juga ada kendala. Kalau musim panas begini, harus banyak air. Di usia 1 bulan sampai panen harus ada air.
11: Kalau di sekitar sini tidak ada air yang bisa digunakan?
10: Pan kami ke pemerintah daerah. Kalau boleh berikan kami bantuan seperti, karena kami punya mesin baja untuk sementara lagi rusak. Tukang selang yang panjang dari sumur naik ke sini, terus alat itu. Iya, bukan dari bantuan.
11: Oh, sprinkler ini?
10: Ini ada teman petani yang kasih, Pak Jabir. Jadi kami minta pemerintah untuk tolong perhatikan kami uap yang ada di Kabupaten Pasitai mana khususnya buat kami kelompok tani basudara yang ada di RT 4 Kampung Trikora Kabupaten Kaimana. Pernah tanam padi, jadi tanam dari bawah sana sampai naik di sini, tapi sudah selesai panen. Habis panen terus tanah ini dibaja tanam sayur sawi, kangkung, bayam. Lalu di sebelah sana yang kami khususkan untuk tanam bawang, tanam tomat. Setelah tomat selesai, bawang lagi. Tapi rencananya kami mau tanam apa, kol buah.
7: Bisa, saudara, mana kelompok ini terus mengembangkan lahan pertanian mereka untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Semoga pemerintah bisa melihat ini dan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Yohanes Murad, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selanjutnya kita akan simak Pantai Hatumete di pesisir negeri Sirisori Islam, Saparua Timur menawarkan wisata keluarga yang nyaman dan asri. Laporan disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
12: Pendengar dan pemirsa RRI Net, negeri Sirisori Islam di Kecamatan Saparua Timur, Kabupaten Maluku Tengah menyimpan sumber daya alam yang berlimpah. Selain perkebunan dan perikanan, negeri berpenduduk sekitar 2.500 jiwa ini juga memiliki objek wisata yang menarik, yakni Pantai Hatumete. Objek wisata keluarga ini tampak unik dan berbeda.
13: Kami 96,7 MHz RRI.

0: hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Ya, Beberingar, kita akan ikuti silang sholat Jumat bersama Perusahaan RRI Jambi.
1: Dua warga negara Indonesia yang positif
2: warga
1: virus
2: Depok
1: corona
2: terkonfirmasi
1: merupakan
2: positif terjangkit virus corona. Ada
3: penularannya ini melalui percikan
4: air liur. Sudah ada informasi dari cuci tangan akan kabur dari ruang isolasi.

Baik, mereka di mana saja Anda berada, kita akan ikuti pelaksanaan silang khotbah dan sholat Jumat untuk hari ini di Jumat 21 Agustus 2026.

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada momentum Agustus 2026, bulan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tercinta tahun ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memerdekakan fikiran dari prasangka. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada manusia yang hidupnya tidak pernah benar-benar merdeka. Bukan karena tangannya terbelenggu, bukan pula karena pintu-pintu dunia tertutup baginya, tetapi karena pikirannya sendiri telah menjadi penjara. Ia berjalan membawa prasangka. Ia memandang senyum orang lain sebagai kepura-puraan. Ia membaca diam seseorang sebagai kebencian. Ia menafsirkan keterlambatan sebagai kesengajaan. Ia mendengar satu kalimat, lalu pikirannya membangun seribu kemungkinan buruk. Padahal belum tentu demikian. Betapa sering kita menghukum seseorang di dalam pikiran sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Betapa sering kita membuat kesimpulan dari potongan cerita lalu menjadikan kesimpulan itu sebagai kebenaran. Kita lupa bahwa manusia tidak selalu mampu menjelaskan seluruh isi hatinya, dan kita pun tidak diberi kemampuan untuk membaca seluruh rahasia hati manusia. Disinilah Islam mengajarkan sebuah kemerdekaan yang sangat dalam, yakni memerdekakan fikiran dari prasangka. Sebab tidak semua yang terlintas di kepala adalah kenyataan, tidak semua yang kita rasakan adalah fakta, dan tidak semua yang kita dengar pantas untuk langsung segera dipercaya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikan bagaimana ayat ini menyusun sebuah rangkaian yang sangat indah. Bermula dari prasangka, kemudian mencari-cari kesalahan, diikuti dengan ghibah, dan buruk sangka seringkali menjadi pintu pertama. Ketika hati sudah mencurigai, mata mulai mencari bukti. Ketika mata menemukan sesuatu yang tampak sesuai dengan prasangka, lidah mulai bercerita. Maka sebuah dugaan yang semula tidak memiliki kepastian berubah menjadi tuduhan, kemudian menjadi pembicaraan, dan akhirnya menjadi permusuhan. Karena itu, membebaskan pikiran dari buruk sangka bukan sekedar menjaga ketenangan diri. Ia adalah bentuk ibadah untuk menjaga kehormatan sesama manusia. Maka jangan jadikan pikiran kita sebagai hakim. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan yang sangat jelas dalam sebuah sabdanya, Iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdhabul hadith wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tanajashu wa la tahasadu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Maksudnya, jauhilah prasangka, karena prasangka adalah perkataan yang paling dusta. Jangan saling mencari-cari kabar, jangan memata-matai, jangan saling menipu dalam transaksi, jangan saling dengki,
jangan saling membenci, jangan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sidang Jumat yang berbahagia. Betapa dalam sabda Nabi ini, prasangka bukan hanya persoalan yang tinggal di dalam kepala. Ia dapat merusak persaudaraan. Ia dapat membuat seorang sahabat menjauhi dari sahabatnya. Seorang suami mencurigai istrinya. Seorang istri mencurigai suaminya. Seorang bawahan membenci atasannya. Seorang tetangga memusuhi tetangganya. Bahkan sesama muslim saling menjauh hanya karena sesuatu yang belum pernah bisa dibuktikan. Karena itu menjadi bagian dari prasangka. Kadang-kadang yang menghancurkan hubungan bukanlah peristiwa besar, melainkan cerita yang kita bangun sendiri di dalam pikiran yang berawal dari prasangka itu. Maka dari itu, jauhilah prasangka, karena prasangka akan berujung pada tuduhan yang membabi buta, yang pada akhirnya akan merusak segala-galanya. Semoga Allah memerdekakan fikiran kita dari prasangka dan mengisinya dengan fikiran-fikiran positif yang membahagiakan kita hidup di atas dunia dan membahagiakan kelak kita di akhirat. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أن

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah.
1: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.
0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Jumat 21 Agustus 2026 mengetengahkan sejumlah informasi di antaranya.

0: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara harian mayoritas wilayah masih aman. Kabut asap belum mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, memasuki puncak musim kemarau, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi memastikan pemantauan kualitas udara terus dilakukan setiap hari melalui 4 stasiun pemantau indeks standar pencemar udara atau ISPU yang tersebar di sejumlah daerah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi Arifun Nandar mengatakan saat ini terdapat 4 alat pemantau yang telah dipasang. Alat tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup yang ditempatkan di Kota Jambi, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Berdasarkan pembaruan data terakhir yang dipantau hari ini, kondisi kualitas udara menunjukkan hasil yang bervariasi. Kabupaten Tebo berada pada kategori baik, sementara Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur masuk pada kategori sedang. Di Muaro Jambi tercatat berada pada kategori kurang sehat.
1: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi ya, sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu, kita ada memasang 4 alat mengukur kualitas udara yang ada di Kota Jambi, di Muara Jambi, di Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo. Nah, dari 4 itu, dari 4 titik apa alat pantau kita itu, untuk Kota Jambi untuk hari ini sedang, Muara Jambi itu kurang sehat ya, Jabung Timur itu sedang, sedangkan Tebo itu dalam kategori baik.
0: Arif menjelaskan data kualitas udara bersifat dinamis karena diperbarui setiap hari, termasuk pembaruan pada pukul 12 siang, sehingga masyarakat dapat mengetahui perubahan kondisi udara secara berkala. Pemantauan tingkat pencemaran udara dilakukan secara rutin sebagai bagian dari upaya pengawasan selama musim kemarau. Saudara, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, mengatakan kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, bandara tersebut telah dilengkapi instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang terbatas. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya Instrument Landing System. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Yeah. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Yeah. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
0: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Ardon menegaskan, sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai memengaruhi aktivitas penerbangan. Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim gabungan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya angin kencang, lokasi kebakaran yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bayuni Deliansa, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi tim dalam melakukan pemadaman di lapangan. Meski menghadapi kendala, tim tetap melakukan upaya pemadaman dan pendinginan terhadap titik api yang masih tersisa. Salah satu lokasi masih menjadi perhatian berada di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Bayuni mengatakan hujan yang turun beberapa waktu lalu turut membantu mengendalikan kondisi karhutla. Namun proses pendinginan tetap dilakukan untuk mencegah api kembali muncul.
3: Angin kencang, lokasinya jauh. sumber airnya terbatas. Nah, itu yang menjadi halangan.
0: BPBD juga masih menyiapkan dukungan tambahan, termasuk rencana kedatangan tambahan 1 unit helikopter waterbombing dari BNPB dalam waktu dekat ini. Bayuni berharap seluruh upaya tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla, sekaligus mencegah kebakaran meluas di wilayah Jambi.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, sebanyak 325 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi telah rampung 100%. Namun, pemerintah daerah masih menunggu arahan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk menentukan tahapan berikutnya. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini. Menurutnya, beberapa masih terdapat sejumlah aturan yang perlu dipersiapkan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan.
5: Kita tunggu dulu petunjuk dari pusat, karena ini ada beberapa regulasi yang mungkin perlu dipersiapkan untuk operasional ke depan.
0: Secara keseluruhan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jambi saat ini mencapai 717 titik. Selain 325 titik yang telah rampung, masih terdapat titik pembangunan yang prosesnya terus berjalan. Sardaini menyebut regulasi lanjutan kemungkinan mencakup peraturan presiden atau perpres serta aturan teknis dari kementerian terkait. Ditambahkan, pemerintah daerah masih perlu mempelajari dan menunggu adanya kesepakatan sebelum menentukan kebijakan. Saudara, Perum Bulog Kantor Wilayah Jambi sudah mulai menyalurkan bantuan pangan atau banpang beras alokasi Juli sampai dengan September 2026 kepada masyarakat penerima bantuan pangan atau PBP. Penyaluran dipercepat melalui optimalisasi seluruh jaringan distribusi termasuk 4 kantor cabang yang ada agar bantuan pangan pemerintah ini segera diterima masyarakat di seluruh wilayah di Provinsi Jambi. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan Bulog berkomitmen mempercepat penyaluran di seluruh kabupaten kota hingga kemarin realisasi penyaluran telah mencapai 1.418.000 kilogram atau 12,86% dari total alokasi 11.030.940 kilogram. Kegiatan pendistribusian banpang ini didukung oleh 4 kantor cabang Bulog, yaitu Kuala Tungkal, Muaro Bungo, Merangin, dan Sungai Penuh, untuk menjangkau penyaluran dari wilayah perkotaan hingga daerah terpencil. Pelaksanaan penyaluran banpang melibatkan sinergi Badan Pangan Nasional atau Bapanas, Perum Bulog Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa atau Kelurahan, serta instansi terkait lainnya guna memastikan bantuan tersalurkan tepat sasaran, tepat kualitas, tepat kuantitas, dan tepat waktu.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Jumlah pelanggan PLN di wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP Sungai Penuh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan jumlah pelanggan tercatat mencapai sekitar 900 hingga 1.000 pelanggan dalam kurun waktu 1 tahun. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Fitono mengatakan peningkatan jumlah pelanggan tersebut didominasi oleh pelanggan rumah tangga hingga kini jumlah pelanggan sudah mencapai 87.000 pelanggan. Selain itu, peningkatan jumlah pelanggan juga berasal dari pembentukan Koperasi Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Menurutnya, bertambahnya jumlah pelanggan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kelistrikan terus meningkat.
6: Sekarang total pelanggan di 87.000 untuk PLN Sungai Penuh ya.
7: Berarti kalau di daerah Kayaro beda lagi mas ya?
6: Beda lagi. Oh. Ya, peningkatannya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang semuanya rumah tangga ya. Ditambah juga ada beberapa untuk ini ya, program Bapak Presiden yaitu Koperasi Desa Merah dan juga ini apa SPPG.
0: Di samping itu, PLN pun terus berupaya memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Saudara, upaya memperkuat perlindungan anak terus dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Koordinasi tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, serta perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Sungai Penuh. Asisten Satu Pemerintahan Kota Sungai Penuh Dianda Putra yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya anak harus dilindungi dari berbagai kondisi yang dapat menjadikan mereka sebagai korban maupun pelaku. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
8: Ya, pemerintah Kota Sungai Penuh sangat mendukung. Nanti akan dibentuk satgas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan. Karena kita melihat hari ini, walaupun dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu terjadi penurunan jumlah kasus secara kuantitas. Namun kita selaku pemerintah Kota Sungai Penuh tidak boleh membiarkan. Tentu kita akan terus berupaya.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alpiantri, mengatakan pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan SK Tim Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
9: Sudah menyelesaikan rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja. Insya Allah hasil rakor kita hari ini akan kita tindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi dan selanjutnya akan kita susun SK Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
0: Alpiantri menambahkan, pembentukan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak. Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Saudara, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
4: Berita olahraga.
0: Jambi dipercaya menjadi tuan rumah kejurnas panahan antar klub 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 12 hingga 22 Desember 2026 selama 11 hari di lapangan KONI Provinsi Jambi. Kejuaraan ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari klub-klub seluruh Indonesia dengan mempertandingkan 4 divisi yakni Rekurvi, Konfon, Nasional, dan Berbau masing-masing dalam kategori senior dan junior. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga pendamping diperkirakan membuat arus tamu yang datang ke Jambi mencapai lebih dari 2.500 orang. Ketua Pelaksana Kejurnas Panahan Antarklub 2026 Miftahul Torik mengatakan pelaksanaan kejuaraan nasional ini menjadi momentum penting bagi Jambi karena tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Selama penyelenggaraan aktivitas, para peserta dan pendamping diperkirakan menggerakkan sektor hotel, transportasi, kuliner, UMKM, jasa, hingga pariwisata. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari pembinaan atlet Jambi sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk memperkenalkan potensi dan nama Jambi di tingkat nasional.
10: Selain untuk mengasah uji sebagaimana menjadi Provinsi Jambi ini, atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak, itu salah satu menarik pariwisata kan, biar orang lebih mengenal lagi Jambi. Selain Anggaran Dalam Memanah, ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi gitu.
0: Penunjukan Jambi sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari PB Perpani yang perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan yang baik dan profesional. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kategori junior dalam kejurnas panahan antar klub 2026 juga memiliki peran dalam proses regenerasi atlet nasional. Dengan skala peserta yang besar dan penyelenggaraan selama 11 hari, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan promosi daerah di Jambi. Selanjutnya pendengar, Bupati Kerinci Monadi menegaskan kepada seluruh jajaran pengurus asosiasi kabupaten atau ASKAP PSSI Kerinci serta panitia penyelenggara agar setiap turnamen sepak bola yang digelar di wilayah Kabupaten Kerinci wajib berjalan sesuai dengan regulasi dan ketentuan aturan yang berlaku. Penegasan tersebut disampaikan guna memastikan seluruh kompetisi olahraga khususnya sepak bola berjalan secara profesional, aman, tertib, serta terhindar dari potensi konflik atau pelanggaran hukum di lapangan. Setiap turnamen wajib mengantongi izin resmi mulai dari rekomendasi PSSI, pihak kepolisian, keamanan hingga pemerintah desa dan kecamatan setempat sebelum kick off dimulai. Panitia diminta pendengar untuk menerapkan standar keamanan dan keselamatan pertandingan secara ketat untuk para pemain, ofisial maupun penonton, wasit dan perangkat pertandingan yang bertugas wajib terdaftar dan memiliki lisensi resmi dari PSSI untuk menjunjung tinggi fair play dan transparansi. Apalagi dalam waktu dekat Bupati mengatakan akan dilakukan turnamen Bupati Cup yang harus menjadi perhatian bersama.
11: Utama yang sepak bola tetap memenuhi standar kita yang harus kita laksanakan. Ya, harus ada standar yang terlaksanakan. Salah satunya adalah lapangan harus berpagar seperti ini.
0: Dengan penegasan ini, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap iklim olahraga di Kabupaten Kerinci semakin maju, kondusif dan melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi pantau kualitas udara harian mayoritas wilayah masih aman. Kabut asap belum mengganggu penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
4: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebreng hari kebersamaan untuk edisi siang ini Pro Dangdutan yuk. Ayo menemani Anda untuk kebersamaan di siang ini ya. Edisi Jumat 21 Agustus 2026. Pendengar menemani Jumat Anda yang ingin diputarkan lagu-lagu dangdutnya, mari berkabar, mari bergabung. Di 0811-78-79-670 ya, 0811-78-79-670 untuk kebersamaan di siang ini kami sapa Anda. Ditebang lagu dangdutnya ya, panas-panas begini sambil mendengarkan radio ya, sambil diputarkan lagu-lagu dangdut. Wow, mantap. Silakan saja 0812-78-79-670 saya hadirkan untuk Anda di kebersamaan di edisi siaran hari ini. Yang ingin diputarkan melalui, yang ingin bergabung ya melalui WhatsApp atau Sungai Penuh juga silakan di nomor yang sama pastinya. Nanti akan kita bacakan pesan singkatnya melalui WhatsApp RRI Sungai Penuh. Di nomor yang sama pendengar 0812-78-79-670 bersama saya Citra Wulandari menemani para pendengar semuanya untuk di siang ini ya. Sehat-sehat untuk kita semuanya, sehat-sehat untuk Anda, pastinya ya, diberikan kesehatan selalu yang bagus, yang sehat ya. Kami sapa Anda, silakan saja 0211-78-79-670. Ya, kita sudah mengawali dua tembang lagu dangdut ya tadi ya. Tentunya menemani Anda untuk kebersamaan di siang ini. Yang ingin putarkan juga lagu-lagu dangdutnya, silakan saja di 0811-78-79-670. Di 0811-78-79-670 kami sapa Anda untuk kebersamaan di edisi hari ini.

Ya, 0211 79 60 70 menemani Anda untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini ya. Silakan saja 0211 79 60 70 hingga pukul 15 nanti menemani dan menyapa Anda tentunya untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Bumi Pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Podcast RRI Sulai Penuh. Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, Sensus Ekonomi. Bedanya sama Sensus Penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, Sensus Penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau Sensus Ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener. Jadi Sensus Ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
3: Gue baru baca soal Sensus Ekonomi 2026.
4: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
0: Itu pentingnya apaan sih?
3: Jadi, Sensus Ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
4: Wah, bagus dong.
3: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
0: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
3: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, Sensus Ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
4: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
3: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Ya, Bebrengan untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Penemani idamnya Panda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya. Yang lagi mendengarkan melalui radio digital audio streaming untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini. Loh, tentunya untuk Anda pastinya yang lagi mendengarkan kami di siang ini, kami ucapkan selamat siang ya untuk ditembang lagu-lagu dangdut kami temani Anda untuk hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetap bersama di Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ya, akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
0: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham, anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
2: Belum, Ibu Guru.
1: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
1: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia untuk melahirkan manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!
4: PMI Provinsi Jambi menyampaikan pesan kesiapsiagaan bencana kebakaran.

0: Waspada kebakaran di rumah kita. Kecerobohan manusia merupakan pemicu kebakaran. Oleh karena itu, mari kita kenali penyebab terjadinya kebakaran agar kita tetap waspada dan siaga sebelum terjadi bencana kebakaran. Jangan memasang stop kontak bertumpuk dan membiarkan kabel terkelupas. Jangan membuang puntung rokok sembarangan. Jangan membakar sampah pada saat panas terik atau saat angin bertiup kencang. Jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan.
1: Apa yang harus kita lakukan saat kebakaran terjadi? Hubungi pemadam kebakaran, lakukan tindakan untuk mencegah penyebaran api. Jauhkan barang yang berpotensi menyebabkan api menjadi lebih besar. Menggunakan masker atau handuk atau kain basah di sekitar mulut dan hidung. Apabila terjebak di dalam ruangan, carilah jalan keluar dengan merangkak di bawah asap dan bernafas pendek-pendek. Selamatkan benda berharga yang mudah dibawa.
0: Tips lindungi diri dari gangguan kabut asap. Hal yang biasa dilakukan yaitu sedapat mungkin hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Jika terpaksa pergi keluar rumah atau gedung, gunakan masker. Minum air putih lebih banyak dan lebih sering. Upayakan agar polusi di luar tidak masuk ke dalam ruangan, sekolah, kantor, dan ruang tertutup lainnya. Penampungan air minum dan makanan harus terlindung baik. Buah-buahan dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimakan perlu dimasak dengan baik.
2: Ayo bergabung bersama PMI. Partisipasi semua elemen masyarakat merupakan kekuatan yang sangat dibutuhkan dalam membantu dan berbagi kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ingat, kepedulian Anda untuk berbagi kepada sesama merupakan pahala yang tidak ternilai harganya. Waspada kebakaran di sekitar kita, di lingkungan rumah, hutan dan lahan, untuk anak cucu kita. Ingat, tindakan ceroboh dapat menyebabkan kebakaran.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, beberingan kebersamaan di edisi Tembang Dangdut di siang ini bersama saya Citra Wulandari masih menyapa Anda pastinya ya. Silakan saja 0811 78 70 96 70 untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini bersama saya Citra Wulandari pastinya untuk menyapa Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja.
1: Ya, bebernya tidak terasa kebersamaan kita untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selanjutnya rekan kami akan hadir menyapa Anda. Ya, Citron dari pamit undur diri. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi hari ini.
0: Dengan meredam suara bising, dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tetap di udara.
1: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
2: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

selamat sore Sobat Pro 1. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 3 sore. Pukul 3 lewat 11 ya waktunya. El kembali hadir nemenin kamu sampai pukul 7 malam nanti. Buat yang masih sibuk kerja, yang lagi perjalanan pulang, yang lagi rebahan, atau yang lagi dari tadi bilang 5 menit lagi beres nih, tapi ternyata sampai sekarang belum beres-beres juga, tenang, kamu gak sendirian. Di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, kamu bakal mood banget pokoknya. Kita bakal ngobrol santai, berbagi cerita. Terus nanti aku akan kasih kalian informasi menarik dan unik gitu. Dan pastinya ditemenin lagu-lagu pilihan yang bikin sore kalian makin asik. Dan jangan kemana-mana, naikin volumenya dan biarkan Pro 1 jadi teman terbaik di sore kamu. Aku El dan ini waktunya kita bikin sore jadi lebih seru. Pro 1 Sungai Penuh 96,7 FM, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
3: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
4: Say no to free sex.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Sama dengan proses mendaki gunung. Untuk meraih sukses, tidak ada jalan yang rata. Tidak ada jalan yang instan. Sewaktu-waktu, rintangan, kesulitan, dan kegagalan akan datang menghadang. Jika mental kita lemah, takut tantangan, dan tidak percaya pada diri sendiri, maka apa yang kita inginkan akan kandas di tengah jalan. Untuk itu, kita butuh tekad, butuh keyakinan dan komitmen, serta siap belajar dan siap berjuang habis-habisan. Barulah kita bisa selangkah demi selangkah menapak di puncak kesuksesan. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: Doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Alhamdulillah, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan lantunan azan. Itu tandanya sudah masuk ibadah sholat asyar ya. Buat sobat Pro 1 yang sedang menjalankan ibadah sholat asar, semoga ibadahnya lancar dan penuh berkah. Jangan lupa nanti tepat pukul 16.00 WIB kita akan mendengarkan berita, warta berita daerah Balaja Sumba, tetap di 96.7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: di 14 polda dan 59 polres dengan luas lahan lebih dari 279 hektar dan potensi produksi sekitar 2.795 ton. Polda Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, kelompok tani, dan berbagai pemangku kepentingan berkomitmen mengawal program mulai dari penanaman hingga panen. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani sekaligus secara bertahap mengurangi ketergantungan impor menuju terwujudnya swasembada bawang putih nasional. Lamsihar Sitonga melaporkan.
1: Dari RRI Palembang kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, General Manager Bandara Sultan Taha Jambi menyebutkan kabut asap di Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Berikut laporan Tatik Wijaya selengkapnya.
1: Sejumlah wilayah di Provinsi Jambi belum berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Taha. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan, kondisi jarak pandang atau visibility di bandara saat ini masih berada jauh di atas batas minimum operasional penerbangan. Menurutnya, Bandara Sultan Taha telah dilengkapi dengan instrumen landing system atau ILS yang mendukung proses pendaratan pesawat dalam kondisi jarak pandang tertentu. Ardon menyebut penerbangan masih memungkinkan melakukan take off maupun landing dengan jarak pandang minimal sekitar 1.300 meter. Sementara itu, kondisi visibility di Bandara Sultan Taha Jambi saat ini masih berada pada kisaran di atas 3.000 meter.
2: Belum ada, Mbak. Masih lancar jaya karena Bandara Sultan Taha Jambi kan sudah punya ILS, namanya instrumen landing system. Jadi masih memungkinkan untuk take off landing itu di visibility minimal 1.300 meter. Ya. Sementara sekarang masih rata-rata di atas 2.500 ke di atas 3.000 lah. Ya. Jadi belum ada terganggu sama sekali, Mbak.
1: Meski demikian, pihak bandara tetap mewaspadai potensi peningkatan kabut asap, terlebih September diperkirakan masih menjadi bagian dari periode puncak musim kemarau. Sejauh ini operasional penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi masih berjalan normal. Ia berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga tidak sampai mempengaruhi aktivitas penerbangan. Tati Wijaya melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Ajari Kaur, kunjungi Polres Kaur, perkuat sinergi jaga kondusivitas. Tendius Afriawan Bintuhan melaporkan.
1: Kabupaten Kaur yang baru, Ipan Hebron Siahaan melakukan kunjungan silaturahmi ke Mapolres Kaur. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno bersama jajaran pejabat utama di ruang kerjanya. Pertemuan ini menjadi momentum strategis untuk mempererat komunikasi, koordinasi, serta sinergitas antara aparat penegak hukum guna mendukung kelancaran proses penegakan hukum di Kabupaten Kaur. Dikatakan Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia, Kapolres Kaur AKBP Alam Bauno menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antar Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur dalam menjaga kondusivitas wilayah Kabupaten Kaur. Selamat menjelaskan bahwa sinergi lintas lembaga ditujukan untuk memberikan pelayanan serta kepastian hukum yang terbaik kepada masyarakat. Selamat menambahkan, Kajari Kaur Ipan Hebron menekankan pentingnya membangun kemitraan yang solid dengan seluruh unsur penegak hukum demi mengawal tata kelola hukum yang efektif di daerah.
2: Kunjungan ini merupakan momentum untuk mempererat komunikasi, koordinasi, dan sinergitas antara Polres Kaur dan Kejaksaan Negeri Kaur, khususnya dalam mendukung pelaksanaan penegakan hukum serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif di wilayah hukum Kabupaten Kaur.
1: Selamat menambahkan, kedua lembaga menyepakati komitmen bersama untuk meningkatkan kolaborasi dalam merespon berbagai dinamika hukum maupun persoalan sosial di tengah warga. Pertemuan yang berlangsung penuh kehangatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Kerjasama yang makin erat dipastikan terus terjaga demi memberikan rasa aman sekaligus mendukung iklim pembangunan daerah yang aman dan tertib. Dari Soprawan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Dari SP Bintuhan kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Berikut wawancara Puspa Sekar Arum bersama Ketua BRMP Bengkulu, Sanora, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma, Aryan Sosial, terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsi modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut selengkapnya untuk Anda.
1: Pendengar, berikut dapat kami hadirkan wawancara bersama Ketua BRMP Bengkulu Sanora, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu Mustari, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma Aryan Sosial terkait transformasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian dalam mewujudkan tugas dan fungsinya pada modernisasi pertanian di daerah setelah melakukan transformasi organisasi dan unit kerja. Berikut wawancaranya.
2: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu. Tujuannya kegiatan ini untuk mendapatkan saran dan masukan dari pengguna stakeholder terhadap penyusunan standar pelayanan publik BRMP Bengkulu. Kenapa pada tahun ini harus melaksanakan forum konsultasi publik? Karena sesuai Peraturan Menteri Pertanian nomor 12 tahun 2026, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian ini yang dulunya Balai Penerapan Modernisasi Pertanian meningkat eselonnya menjadi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Ada perubahan tugas dan fungsi, jadi tidak hanya perubahan nomenklatur tetapi ada perubahan tugas dan fungsi sehingga pelayanannya pun, pelayanan publiknya juga ada perubahan sedikit.
1: Mungkin harapannya dari kegiatan kita hari ini dengan mitra-mitra yang juga hadir hari ini.
2: Iya, kami mengundang stakeholder, mitra, dan pengguna pelayanan BRMP Bengkulu tadi untuk merangkum saran dan masukan, memperoleh pendapat, dan dari Ombudsman juga, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, kami juga mohon saran dan masukan untuk penyusunan SPP, Standar Pelayanan Publik BRMP Bengkulu.
1: Pak Mus, mungkin terakhir Pak Mus, ini harapannya aja terkait dengan kegiatan hari ini.
3: Siap. Terima kasih Mbak. Kami dari Ombudsman menyambut baik kegiatan yang disanakan oleh BRPMP Bengkulu ini, di mana dari sisi Ombudsman sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa salah satu tahapan awal dalam penentuan pelayanan itu adalah penetapan standar layanan. Jadi FKP ini merupakan titik awal dalam menentukan pelayanan. Jadi kami sangat terima kasih pada BRMP telah melibatkan Ombudsman dalam penetapan standar pelayanan ini.
1: Nah, mungkin terkait dengan ini kan modernisasi pertanian, mungkin bagaimana dari kegiatan hari ini untuk penerapan kita di daerah sendiri?
4: Ya, oke. Jadi hari ini kita mengikuti acara yaitu Forum Komunikasi Standar Pelayanan Publik. Jadi kegiatan ini kami mengapresiasi, soalnya kami salah satu stakeholder atau mitra kerja dari BRMP itu langsung di objek kerja mereka. Jadi kami mengapresiasi ini supaya informasi-informasi dari bawah sampai ke lini pengambil kebijakan itu tidak ada yang berjeda dan semuanya berjalan lancar, semuanya bisa terayomi dan bisa mendapatkan pelayanan dengan maksimal. Pada intinya kami mengapresiasi dan mendukung semua program ini.
1: Penerapan kita di daerah, Pak?
4: Nah, kalau di daerah kita kan terkadang banyak program-program yang dari pemerintah pusat ke daerah itu informasi ini belum begitu tersambung. Jadi dengan ada pelayanan seperti ini, pemberdayaan seluruh lapisan SDM kita itu mudah-mudahan berjalan dengan baik dan program itu bisa diterima langsung oleh penerima yang memang benar berhak gitu.
1: Lalu hari ini apa? Program nasional ataupun penerapan program pertanian yang sudah kita garap di daerah.
4: Kalau sekarang ini banyak sebenarnya. Ada peningkatan infrastruktur irigasi, ada juga sekarang pengembangan apa ya? PMAAS, sudah itu peningkatan SDM Punyulu. Semuanya itu untuk meningkatkan dan mempertahankan suasembada pangan. Nah, komponen-komponen itu kita terus bersinergi dengan BRNP dan terus memperkuat SDM Punyulu. Pada intinya petani kita ini selalu kita layani dengan kesediaan airnya, bibitnya, pupuknya, sehingga nanti kita bisa mempertahankan swasembada pangan. Intinya seperti itu.
1: Demikian wawancara kami bersama dengan Ketua BRMP Bengkulu, Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu, dan juga Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seluma terkait modernisasi pertanian di daerah. Puspa Sekar Arum, Barada Bengkulu melaporkan.

Mendengar informasi tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba edisi hari ini, Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agnes Ramadhani dan kerabat kerja Warta Belajar Sumba RRI Bengkulu pamit undur diri dan selamat sore.

0: Kamu Yasmin kan?
1: Ya.
2: Kamu sayang gak sih sama diri kamu sendiri?
1: Ya sayang lah.
2: Sama. Aku juga sayang sama kamu.
0: Awas jatuh cinta.

Ngomongin standar kecantikan di Cina, ternyata bukan cuma urusan wajah yang harus glowing dan hidung yang harus mancung. Ada beberapa tren kecantikan yang cukup ekstrim dan bikin kita geleng-geleng kepala. Misalnya nih, ada tren mengejar kaki yang terlihat sangat panjang dan tubuh yang jenjang. Bahkan prosedur pemanjangan tungkai atau lengthening surgery memang ada. Tulang kaki dipotong dulu, lalu dipisahin secara bertahap agar tulang baru tumbuh di antara celah tersebut. Tapi ini bukan prosedur kecantikan ringan, risikonya serius dan proses pemulihannya cukup panjang. Kemudian ada juga standar pinggang super ramping, sampai-sampai viral nih se-Cina. Karena apa? Ada tantangan atau tren untuk menunjukkan betapa kecilnya ukuran pinggang sampai muncul istilah seperti A for waist. Sampai-sampai kacamata itu muat loh di pinggang. Terus ada lagi nih yang paling aneh ya. Di Cina itu enggak cuman hidung sama bibir aja yang di filler, enggak wajah aja gitu kan maksud gue. Tapi bahu juga di filler. Aduh, gak habis pikir gak sih? Terlalu aneh sih buat kita yang ada di sini dengerinnya. Biar apa coba? Biar bahunya terlihat lebih bulat dan proporsional, sehingga bagian leher terlihat lebih jenjang gitu. Terus ada lagi nih, istilahnya adalah elf ears atau telinga peri. Bentuk telinganya yang terlihat lebih panjang dan menonjol itu dianggap bisa membuat wajah terlihat lebih kecil. Karena itu ada orang yang melakukan prosedur atau filler di area telinga untuk mendapatkan bentuk tersebut. Waduh, makin aneh aja ya. Jadi kalau diperhatikan, standar kecantikan ekstrim ini bukan cuma soal harus punya wajah cantik. Mulai dari proporsi kaki, pinggang, bahu, sampai bentuk telinga, semuanya bisa ikut jadi bagian dari tren kecantikan ya kalau di Cina nih, ada-ada aja. Oke, daripada pusing mikirin standar kecantikan ya, mending kita santai aja dulu, dengerin prosa tuh, karena yang paling penting itu bukan cuma kelihatan cantik, tapi juga hati yang happy, ya enggak? Terus mood yang tetap asik. Nah, biar mood dan hati kalian tetap happy, sekarang El mau ajak kamu semuanya menikmati satu lagu yang cocok banget buat nemenin sore ini. Ini dia Teh Hijau. Tetap di 96,7 FM Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Ma, Papa berangkat dulu ya.
1: Iya, Pa. Hati-hati di jalan ya.
2: Dadah, ya.
3: Halo.
0: Halo. Halo.
3: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
3: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas, awas.
3: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
4: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
3: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
4: Apa? Suami saya kecelakaan?
5: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sumatera.
6: Para saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
7: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Makasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
3: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
4: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.
5: Ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
6: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
5: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
6: Aku mau rendang. Pokoknya semua makanan Indonesia.
7: Hah? Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
6: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
5: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
7: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Sobat Pro 1, balik lagi nih sama El di formasi pukul 15.00 sampai jam 19.00. Kita lanjut ke informasi yang sedang menjadi perhatian nih, yaitu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan. Belakangan ini titik panas di Kalimantan itu mengalami peningkatan. Berdasarkan pemantauan satelit NOAA 20 hingga 20 Agustus tercatat sekitar 1487 titik panas di seluruh wilayah Kalimantan. Jumlah terbanyak terpantau di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Nah, yang menarik sekaligus penting untuk kita pahami, apakah karhutla ini emang benar-benar karena cuaca panas atau El Nino? Jawabannya tidak sesederhana itu. Kondisi iklim yang lebih sering memang bisa membuat vegetasi dan lahan menjadi lebih mudah terbakar. Ketika kondisi tanah dan tumen kering, api juga bisa lebih cepat menyebar dan lebih cepat dipadamkan. Tapi El Nino bukan berarti hutan tiba-tiba terbakar dengan sendirinya, guys. Dalam banyak kasus karhutla, aktivitas manusia juga menjadi salah satu faktor pemicu. Misalnya pembukaan lahan dan cara membakar kelalaian saat menggunakan api, atau aktivitas lainnya yang kemudian menyebabkan api menyebar ke area yang luas. Jadi sederhananya kondisi alam yang kering bisa menjadi bahan bakarnya, sementara sumber apinya tetap perlu dicari dan dibuktikan. Nah, disinilah kita perlu hati-hati. Banyaknya titik panas yang terpantau satelit belum otomatis berarti semuanya adalah kebakaran hutan. Apalagi membuktikan bahwa semuanya sengaja dibakar. Titik panas merupakan indikasi yang masih harus diverifikasi di lapangan. Karena itu, kalau muncul informasi di media sosial yang langsung menuding pihak tertentu sebagai pelaku pembakaran, kita jangan buru-buru percaya. Biarkan aparat dan pihak berwenang melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab sebenarnya. Jadi buat kita semua, pesan sederhananya jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar sembarangan. Api kecil memang kelihatannya bisa dikendalikan, tetapi
1: saya sudah memulai usaha
0: bisa jadi nanti kondisi membuatnya menjadi tidak terkendalikan. Nah, itu dia tadi informasi untuk Sobat Pro 1. Tetap waspada, tetap kritis menerima informasi, dan tentunya jangan ikut menyebarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya. Tetap di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci, frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua, dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok kebarat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Rusak sangkau ni.
1: Aduh.
0: Duit hantaran. Jadi nikah anak

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
2: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
5: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
5: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
5: Yalah, bebas.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

Dan itu dia tadi berakhir di aku, lagunya apa ya? Idgitaf ya, dari Idgitaf. Buat kamu yang sekarang lagi ada di fase hidup sebagai sandwich generation, yang di satu sisi harus mikirin orang tua, di sisi lain juga punya tanggung jawab buat keluarga sendiri, sabar ya. Kadang kita kelihatan baik-baik aja, masih bisa kerja, masih bisa ketawa, masih bisa bercanda, padahal di kepala itu bulan ini bayar apa ya, bulan ini bayar apa lagi, terus sisanya tinggal berapa, kayak gitu ya. Tapi sandwich generation bukan cuma soal uang, kadang kita jadi tempat orang berharap, tempat keluarga bergantung, bahkan harus tetap kuat ketika sebenarnya kita sendiri juga pengen bilang, aduh aku capek, karena kerja terus gitu kan. Nah, buat kalian yang ngerasain hal yang sama, tenang, kamu gak sendirian. Aku juga salah satunya. Jadi kalau ini rasanya berat, gak apa-apa, pelan-pelan. Kita gak harus selalu kuat setiap saat, istirahat dong. Semoga apapun yang hari ini kita mampukan untuk keluarga, sekecil apapun itu, sebesar apapun pengorbanannya, Allah gantikan dengan rezeki yang jauh lebih banyak, keberkahan yang lebih luas, dan kebahagiaan yang gak kita sangka-sangka. Semoga semua lelah kita menjadi ibadah. Dan semua kebaikan yang kita berikan untuk keluarga kembali kepada kita dalam bentuk yang jauh lebih indah. Karena kita mungkin gak bisa memberikan semuanya, tapi kita selalu berusaha memberikan yang terbaik yang kita mampu, ya kan. Salam hangat buat seluruh perjuang sandwich generation di luar sana, termasuk aku ya. Oke, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh Kerinci, tempat cerita dan lagu bertemu.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Tolong antar pesanan kelapa ini ke warung depan ya.
1: Siap bos. Sekalian jalan aja bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah gak apa-apa bos, tenang aja.
0: Hei, helmmu mana? Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja bos.
0: Astagfirullah Ujang.
2: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: kasih, terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
0: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
0: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama, deh.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu.
0: Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Doa untuk menghilangkan kemarahan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma ighfirli dzambi wazhib ghaidha qalbi wa ajirni minasy syaithanir rajim.
0: Artinya, aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Wahai Allah, ampunilah dosaku dan hilangkanlah kepanasan hatiku, serta lepaskanlah aku dari godaan setan yang terkutuk.

0: doa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar?"

pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Thailand dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Teguh. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini, tambah Desri, sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran, dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
3: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
4: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
5: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek, untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, nafas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di 11 puskesmas.
4: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja, menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
6: Saat ini kan sampai tercatat, kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan, dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
4: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan, sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
7: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban Jaksa Penuntut Umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Khalil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, Jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
7: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Khalil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Komas.
8: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
9: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami, tadi disampaikan oleh JPU, dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
8: Dalam perkara kuota haji tambahan, Jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
10: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semuanya kita komunikasi.
11: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia, Arif kepada RRI, menegaskan Hikayat Sri Kandi Nusantara menjadi representasi semangat, ketangguhan, dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
10: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
12: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
10: Ada, dan seleksi ada, semuanya ada. Sini, jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
11: Sementara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, penonton terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
13: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
11: Sementara itu, melalui Hikayat Sri Kandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
14: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sau, Laut Timor, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak. Kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya, lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
15: Indonesia itu negeri negara muslim terbesar di dunia.
16: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
15: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis baik secara geografis maupun geopolitik itu sebenarnya sangat diharapkan, peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama menjaga. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir, karena diharapkan potensinya besar.
16: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
17: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan. Seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global summit, gitu ya. Mungkin sudah diselenggarakan dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
16: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
18: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026 serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
18: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
19: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
20: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
19: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacochas dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
0: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei Yang Puswan Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
21: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi belum selesai, kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
0: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
22: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil selalu out, ya bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
0: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara,

0: Leo di perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik. Sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak, dan apa adanya. Dilansir dari Reader's Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim, ikut aja lah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi. Sebaiknya kamu tahu.

Setia mendengarkan kami, mendengar melalui streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Anda juga yang menggunakan radio terestrialnya di 88,5 MHz melalui stasiun relay juga Bungo, Saralangun, Bangko, dan Tungkar Ilir. Informasi berikut mengenai IHSG naik ke level 6.525.69 pada penutupan perdagangan Jumat. Hari ini, indeks harga saham gabungan atau IHSG menunjukkan penguatan pada penutupan sesi perdagangan Jumat.

Baik, pergi di mana saja Anda berada, selamat malam. Kami ucapkan untuk Anda semua yang tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sumai Pendo. Pergi tentunya tepat di formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, kami kembali hadir untuk Anda dengan drama radio dengan judul Sepasang Sepatu yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Pendo dan sekitarnya, untuk Anda juga yang baru saja bergabung bersama kami di kebersamaan malam.

0: Malam hari ini, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh. Ya pendengar, sekali lagi silakan dan dengarkan kami kembali pendengar di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Drama Radio Sepasang Sepatu.
1: Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Selamat pagi, Bu Guru, apa kabar?
1: Selamat pagi. Nama kamu siapa? Dan kamu kelas berapa?
0: Nama saya Rina, saya kelas 12, Bu.
1: Oh, jadi ini toh yang namanya Rina, murid ya?
0: Iya, Bu, saya Rina. Maksud Ibu, saya murid yang paling bandel itu. Gitu maksud Ibu?
1: Enggak, bukan gitu. Siang ini kamu mau kemana? Mau pulang atau mau kemana nih?
0: Saya sebenarnya mau pulang, Bu. Mm-mm. Tapi... oh iya, Bu.
1: Mm-mm.
0: Kalau boleh tahu, Ibu pakai nomor sepatu berapa ya?
1: Loh, kok kamu malah tanya nomor sepatu Ibu sih? Apa kamu mau beliin Ibu sepatu nih?
0: Iya, Bu. Kalau Ibu berkenan.
1: Loh, kamu kan masih sekolah, Rina. Emang cukup uang saku kamu untuk beliin Ibu sepatu?
0: Insya Allah cukup kok, Bu. Saya memang udah punya niatan mau beliin sepatu Ibu sejak lama.
1: Loh, emang kenapa sama Ibu? Memang ada sesuatu yang membuat kamu tertarik nih sama Ibu? Ayo cerita sama Ibu.
0: Ibu seperti mendiang Ibu saya. Saya kalau melihat Ibu, suka kangen sama Ibu saya. Maafin saya ya, Bu. Terus, minggu depan Ibu saya kan harusnya ulang tahun. Saya mau kasih kado sepatu, tapi Ibu saya udah gak ada.
1: Rina, maafin Ibu ya, Nak ya. Ya sudah, kalau begitu kamu bisa anggap Ibu ini sebagai Ibu kamu. Ya sudah, kamu gak boleh sedih ya, Rina ya. Kamu boleh kok beliin hadiah sepatu buat Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Saya boleh peluk Ibu gak?
1: Oh, boleh. Sini, Rina. Sini. Ibu sayang banget sama kamu. Kamu cantik. Kamu juga sebenarnya anak yang pintar. Pokoknya, kamu boleh panggil Ibu. Kamu boleh sayang sama Ibu. Tentunya sebagai pengganti Ibu kamu ya. Mulai sekarang, kamu adalah anak Ibu.
0: Makasih ya, Bu. Ibu baik banget deh.

0: Bapak udah pulang kerja? Tumben, biasanya pulangnya malam.
1: Iya Bu, kebetulan tadi di kantor kan gak ada kerjaan. Jadi Bapak bisa pulang cepat. Terus Ibu udah pulang juga?
0: Udah dari tadi Pak. Oh iya, Bapak mau mandi sekarang atau mau ngopi dulu nih?
1: Ya dua-duanya Bu, mandi dan ngopi. Bisa kan Bu?
0: Ah, Bapak ngeledekin Ibu ya. Kalau mau mandi, maksudnya biar Ibu siapin dulu air panasnya. Dan kalau misalkan Bapak mau ngopi, Ibu juga kan harus masak airnya dulu, Pak.
1: Lah, kan sama aja, Bu, masak air juga. Kalau gitu ya udah dibarengin aja, Bu. Masak airnya untuk mandi sekaligus masak air untuk ngopi, Bu.
0: Ih, Bapak. Ya udah, Ibu masak air dulu ya, Pak. Bapak istirahat dulu. Sambil dengerin radio tuh, Pak. Siarannya lagi bagus tuh, Pak.
1: Iya, di RRI ya, Bu.
0: Iya.
1: Bapak sekarang mau lele dulu sambil dengerin Radio Republik Indonesia.
0: Iya,
1: yaudah, Pak. Sana masak air, Bu.
0: Iya, Pak.

0: Kayaknya Bapak udah wangi, udah seger karena udah mandi ya. Ini Pak kopinya, udah Ibu buatin.
1: Harum banget sih Bu bau kopi ini. Pasti ini kopi Lampung ya Bu, yang terkenal.

0: Kan ibu makin terharu, Pak.
1: Begitu. Ya sudah, gak apa-apa lah. Kan sekedar diakui jadi ibunya kan. Gak ada salahnya juga.
0: Iya, gak ada salah.

0: Ya bu ya.
1: Kemana ya Rina? Tumben, jam segini dia belum masuk. Padahal kan akhir-akhir ini dia sudah mulai berubah. Apa dia sakit ya? Atau... Aduh, kok aku jadi kepikiran Rina ya? Ada apa dengan anak itu? Gak biasanya. Walaupun dulu dia anak yang badung, tapi kan akhir-akhir ini dia sudah terlihat berubah. Dia sudah jadi anak yang baik.
2: Bu, Bu Tia, ada apa Bu? Dari tadi saya perhatikan Ibu selalu melihat ke arah kelas itu. Ada apa Bu?
1: Eh, ya ampun, Pak Dirja. Maaf ya Pak Dirja ya. Gini loh Pak Dirja, saya kok agak kepikiran ya Pak sama Rina. Anak kelas 12 itu loh Pak, Rina yang katanya badung itu Pak. Kenapa ya? Hari ini kok dia gak kelihatan di kelas itu ya Pak?
2: Loh, emangnya Ibu belum dengar kabarnya tentang Rina?
1: Belum Pak. Apa Rina sakit atau ada apa ya Pak?
2: Begini loh Ibu Tia, 3 hari yang lalu saat pulang sekolah dia mengalami kecelakaan. Sekarang dia dirawat di rumah sakit dan sedang koma Bu.
1: Apa? Rina kecelakaan Pak?
2: Iya Bu, betul.
1: Terus sekarang dia koma? Ya Allah, apa benar yang saya dengar ini? Pak Dirja, ini beneran?
2: Iya, betul sekali Bu Tia. Bahkan saat terjadi kecelakaan, dia itu sedang pegang sebuah sepatu baru untuk perempuan Bu. Warnanya hitam, sepatu fantopel gitu loh Bu.
1: Ya Allah, Rina, aku jadi ngerasa bersalah Pak. Karena sepatu itu kan akan diberikan dia kepada aku Pak. Dia sudah berjanji kalau hari ini dia mau memberikan saya sepatu Pak.
2: Apa? Jadi sepatu itu untuk Ibu?
1: Iya Pak.
2: Loh kok bisa Rina mau kasih sepatu untuk Ibu? Ada apa Bu sebenarnya antara Ibu dengan Rina?
1: Saya juga awalnya gak tahu Pak, karena tiba-tiba anak itu menghampiri saya. Terus dia ngomong bahwa saya seperti ibunya. Dia kangen Pak sama ibunya.
2: Oh begitu ya Bu.
1: Iya dia ngomongnya begitu Pak. Makanya dia janji mau ngasih saya sepatu. Tapi alasannya saya gak tahu kenapa Pak.
2: Begini saja Bu ya. Sebaiknya Ibu pergi aja ke rumah sakit. Jenguk Rina, mudah-mudahan dia sudah sadar. Atau semoga saja kalau Ibu datang dia bisa cepat sehat dan sadar dari komanya gitu loh Bu.
1: Oke Pak, saya akan segera ke rumah sakit sekarang. Terima kasih ya Pak.

0: Ya Allah, Rina. Kenapa kamu bisa jadi begini, Rina? Sadar, nak. Ini Ibu Tia datang ngejenguk kamu, Rina. Bangun, sayang. Ibu sayang sama kamu. Ibu sangat sayang sama kamu, nak.
1: Sudah, Bu. Jangan sedih begitu. Sudah, kita doakan saja biar Rinanya sadar dari komanya.
0: Gimana Ibu gak sedih, Pak? Gara-gara sepatu ini, Rina jadi begini. Ibu yang salah. Kenapa Ibu mengiyakan ketika dia akan membelikan Ibu sepatu, Pak?
1: Ya, tapi kan itu bukan salah Ibu. Ini kehendak Allah, Bu. Siapa yang tahu kalau kejadiannya bakal seperti ini? Sudah ya, Bu. Jangan sedih lagi. Lebih baik kita berdoa sekarang, Bu. Biar Rina cepat sadar dari komanya, ya Bu?
0: Rina. Rina anak Ibu. Bangun, nak. Ini ada Ibu. Ada Bapak juga, nak. Bangun. Rina, Ibu sudah lihat sepatu yang kamu beli. Sepatunya bagus sekali. Ibu suka. Pasti ini pilihan kamu kan, Rin? Ibu Tia sayang sama kamu, nak. Ibu ingin kamu jadi anak Ibu. Rina bangun ya, nak ya. Kamu mau kan jadi anak Ibu?
2: Oh, aduh. Ibu.
1: Bu, coba lihat, Bu. Rina udah sadar. Itu tangannya gerak-gerak, Bu.
0: Iya, Pak. Benar. Rina. Rina, ini Ibu, nak. Kamu sudah siuman, nak? Rina?
2: Ibu, saya di mana?
0: Kamu di rumah sakit, nak.
1: Iya, Rina. Kamu sekarang ini ada di rumah sakit.
2: Kenapa saya bisa di rumah sakit, Bu? Saya kenapa, Bu?
0: Kata Pak Dirja, kamu mengalami kecelakaan, nak, 3 hari yang lalu.
2: Maaf, Rina ya, Bu. Sepatunya yang Rina janjiin itu udah hilang.
0: Sepatu itu masih ada kok, Rina. Tuh, ada di sebelah tempat tidur Rina. Apa mau Ibu ambilkan?
2: Maaf ya, Bu. Sepatunya jadi rusak. Padahal sepatu itu adalah hadiah untuk Ibu. Rina ingin sepatu itu Ibu terima sebagai tanda saya Rina untuk Ibu.
1: Ibu itu sangat senang loh kamu udah siuman. Udah biarin aja sepatunya. Pasti Ibu Tia mau kok nerimanya. Ya kan, Bu?
0: Iya, bener, Pak.
1: Itu tandanya Rina jadi anak Ibu dan Bapak. Rina mau kan menjadikan Ibu dan Bapak ini jadi orang tua kamu, Rif?
0: Iya ya, nak. Ibu dan Bapak sangat senang loh kalau misalkan Rina mau mengakui Ibu dan Bapak ini sebagai orang tua Rina.
2: Iya, Bu. Pak, Rina seneng banget dapetin orang tua seperti Ibu dan Bapak. Dan sepatu ini adalah simbol kasih sayang Rina untuk Ibu. Karena sepatu ini mempunyai sejarah yang sangat indah dulu. Aku bercita-cita untuk membelikan sepatu ini untuk ibuku. Aku menabung setiap hari supaya bisa membelikan sepatu seperti ini untuk ibuku sebagai hadiah ulang tahunnya. Tapi sayang, saat aku ingin membelikan sepatu itu, ibuku sudah meninggal dunia karena kecelakaan saat beliau akan berangkat bekerja. Saat aku melihat Ibu Tia, aku teringat ibuku. Ibu Tia sangat mirip dengan ibuku. Aku kangen, ingin peluk ibuku. Maafin aku ya, Bu, karena aku sudah menyusahkan ibu.
0: Enggak, Rina. Malah ibu sama bapak seneng. Kamu mau mengakui kami sebagai ibu dan bapak kamu. Kami sangat sayang sama kamu, nak.
2: Makasih ya, Pak, Bu. Sudah mau menerima aku sebagai anak kalian.
1: Iya, nak. Sama-sama.
0: Nah, sekarang Rina mau makan apa nih? Supaya cepat sembuh, tentunya Rina harus banyak makan ya, nak ya. Nanti kalau misalkan sudah boleh pulang, Rina pulangnya ke rumah ibu ya, sayang ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih.

Demikian tadi drama radio berjudul Sepasang Sepatu, dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Pernah dengar gak sih ada orang yang darahnya berwarna biru? Percaya atau tidak, fenomena ini benar-benar ada di dunia medis. Namanya metemoglobinemia. Kedengarannya rumit ya. Sederhananya, ini adalah kelainan langka di mana hemoglobin, bagian darah yang tugasnya membawa oksigen, bentuknya berubah. Akibatnya, hemoglobin ini jadi nggak bisa ikat oksigen dengan baik. Nah, karena kekurangan oksigen inilah, darah yang normalnya merah menyala jadi terlihat berwarna kebiruan. Unik banget kan? Kasus paling terkenal dari kondisi ini adalah keluarga Fugate di Kentucky, Amerika Serikat. Mereka sampai dijuluki The Blue Fugates karena turun-temurun punya kulit yang tampak kebiruan. Ternyata, faktor genetik dan pernikahan sedara dalam komunitas mereka yang terisolasi membuat kondisi langka ini terus diwariskan. Jadi, kalau selama ini kamu kira darah manusia itu hanya berwarna merah, well, sekarang kamu tahu fakta unik lainnya. Ada loh darah biru yang nyata.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: Tahu Kahar, gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baik pendengar RRI Sungai Penuh 96,7 MHz. Dan tentunya pendengar RRI masih bersama RRI Sungai Penuh dengan lagu-lagu Minang untuk kebersamaan malam hari ini. Dan Anda bisa ikut bergabung bersama kami di 08 11 78 70 96 70 untuk malam hari ini pendengar. Dan tentunya beberapa lagu sudah kami hadirkan untuk Anda. Ada Yona Irma, terus juga ada Ratu Pasaman, terus juga ada Angin Malam, dan juga terakhir ada Cinan Bana. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali di via telepon ataupun juga via WA di nomor yang sama di 08 11 78 70 96 70 pendengar.

0: Nah, barangnya Riri Sungai Panas 96,7 MHz. Tentunya di lagu-lagu Ranah Minang, kami temani Anda di lagu-lagu daerah. Untuk malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu bersama di malam hari ini. Dan tak lupa juga kita mendoakan bersama bagi saudara-saudara kita yang terkena bencana, baik itu dari NTT, terus juga Kalimantan, yang kita dengar kabar bahwasanya kemarin sempat diguncang gempa di NTT, terus juga di Kalimantan beberapa hari ini juga kebakaran hutan melanda di berbagai wilayah di Kalimantan. Tentunya kita berdoa bersama agar saudara-saudara kita tentunya tetap sabar dan tabah melalui bencana itu. Dan juga tentunya pendengar, kita semua bersama mendoakan untuk kita semua Indonesia, baik itu dari Sabang sampai Merauke, tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memangnya di mana saya yang berada di formasi pukul 21.28 menit di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini. Boleh untuk Anda di 08.11.78.70.96.70. Oke, kita sapa dulu penelpon pertama kita dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini dengan siapa, di mana ini?
1: Baik, yaitu Putra Gunung Kunyit.
0: Dengan siapa?
1: Putra Gunung Kunyit.
0: Oh, Putra Gunung Kunyit. Gimana kabarnya Putra Gunung Kunyit?
1: Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Iya.
1: Mela, apa kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah sehat malam hari ini.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagu,
0: boleh mau lagu apa?
1: Dua Rago Satu Mimpi.
0: Hah? Lagu apa?
1: Dua Rago Satu Mimpi.
0: Dua Rago Satu Mimpi.
1: Iya.
0: Oke. Lagunya buat siapa?
1: Salam pertama sekali ke Mamela. Rasawati Rasawan.
0: Iya.
1: Semoga sudah terlajak.
0: Oke.
1: Salam kembali untuk Datu Sako, Putra Air Panas, Eka Dianwi, Mama Lina, semuanya dapat disalami, mendoakan kita kompak, sukses selalu,
0: amin.
1: Dan semoga terhibur pada malam hari.
0: Amin.
1: Ya, terima kasih. Mela.
0: Terima kasih kembali Putra Gunung Kunyit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami temani Anda di malam hari ini di lagu-lagu Minang tentunya. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 21:30 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar, kami masih hadir untuk menemani Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda di mana saja berada, ya. Dan selamat malam juga untuk Anda dari Sabang sampai Merauke. Kayak ini malam ini, hari ini yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh tentunya di mana saja berada, semoga saya sehat terus juga bahagia. Dan hari ini tanggal 21 ya, besok udah tanggal 22 aja. Wah, hari spesial nih. Udah mau ngasih kado gak ya? Dan tentunya untuk kalian semua di malam hari ini masih bersama Mela temani Anda di pilihan lagu-lagu Minang, mohon maaf, lagu-lagu Minang malam hari ini masih menemani Anda ya. Dan pendengar mengantarkan kita di formasi 21:31 menit, bagi Anda yang mau bergabung kembali, kita masih menunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan sembari menunggu Anda bergabung kembali bersama di RRI Sungai Penuh tentunya, kita hadirkan lagunya dari Franz dan Fauzana dengan Duo Rago Satu Mimpi. Dan tetaplah bersama kami, selanjutnya ada lagu Minang dengan Minyak Habis Sampai Tak Lama. Dan tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: kerjakan, ha? Kamu rasakan ini, ha?
1: Aku takut. Papa sering main pukul kalau aku melakukan kesalahan.

Pernahkah Anda membayangkan bahwa kekerasan yang Anda lakukan akan melukai hati anak dan membekas seumur hidup dalam dirinya?

Ibu mendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di 96,7 MHz. Untuk Anda yang mau bergabung di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini, silakan kami tunggu kebersamaan Anda di 08 11 78 70 96 70. Masih ada 1 jam ke depan, kami masih temani Anda hingga tetap tepat di formasi 23 waktu Indonesia Barat.

Mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz. Dan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 21, di line telepon 08 11 78 70 96 70.

Dan berikan masih bersama kami temani Anda di lagu-lagu Minang malam hari ini di 08 11 78 70 96 70. Tak lupa kita mengucapkan selamat malam untuk seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh dan Kerinci, ataupun juga untuk Anda di mana saja berada yang mendengarkan kami di RRI Digital tentunya. Dan kami masih temani Anda mendengar di pilihan lagu-lagu Minang. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan di 08 11 78 70 96 70. Mendengar, jangan sampai nantinya kita lagi puterin lagu, ah gabung dia. Ya, malam hari ini dapat kami informasikan cuaca di Sungai Penuh terlihat cerah. Dan saking cerahnya panas ya, panas dari tadi sore, dari tadi siang. Siang panas sampai malam panas lagi, gak ada hujan, kayaknya udah masuk musim kemarau aja. Tapi kemarin tadi sore ada informasi bahwasanya di sekitaran Kayuara ada hujan es, benar gak sih? Kita cari informasinya dulu dengan nih.

bergabung kita di line telepon ya, di 08 11 78 70 96 70. Jangan ditelepon di itu ya. Kayaknya ini teleponnya di WA lagi. WA aja nomornya ya, di WA aja, gak usah telepon. Oke, dan yang mau bergabung silakan di 08 11 78 70 96 70. Ya, kami masih temani Anda malam hari ini dan tentunya masih kita tunggu kebersamaan Anda di melalui telepon WA pribadi juga bisa ya. Mohon maaf. Silakan yang mau request lagu boleh ya lewat WA aja, ataupun juga silakan diketik WA-nya mau lagu apa. Nanti biar kita bacakan WA-nya ya. Dan juga mau telepon boleh di 08 11 78 70 96 70.

lagu-lagu Minang tentunya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, masih kita tunggu kebersamaan Anda di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Biasanya kalau malam-malam seperti ini ya, kalau panas-panas begitu, makan yang dingin-dingin enak ya. Nggak mungkin makan es malam-malam lagi ya. Naik gul-gulnya ini, gul-gul. Gul tahu nggak gul? Gul lah. Dan tentunya mengantarkan kita di formasi 21 lewat 48 menit. Bagi yang mau bergabung silahkan tentunya.

0: melalui via telepon kita ya, boleh. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat kembali.
0: Iya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Selamat malam kembali, Mbak Mela.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dimas.
0: Apa? Dengan siapa?
1: Dimas. Go.
0: Dengan?
1: Tunggu. Go.
0: Putra Gunung Kunyit.
1: Ya. Yeah.
0: Dimas Go.
1: Ya. Yeah.
0: Oke, apa kabar?
1: Terbaik. Apa? Itu dari muncul.
0: Iya, jaringan ini kayaknya nih.
1: Minta lagu kembali, Mbak.
0: Iya, mau minta lagu kembali.
1: Iya.
0: Cukup satu.
1: gara-gara HP.
0: Tadi udah diputar lagunya.
1: Pulang sudah.
0: Iya.
1: Sudah.
0: Oke, sudah diputarin lagi lagunya tadi. Lagu ya. Oh iya, lagu Franz dan Pausana Duo Ragu Satu Mimpi ya kan?
1: Iya. Ya. Kawan-kawan ada yang muncul bercerita sama lagunya.
0: Ada yang lewat WA ada nih, belum dibacain WA-nya. Belum dibacain WA-nya. Nanti kita bacain WA-nya satu-satu. Oke, okay. Terima kasih kembali. Nanti kita spesialin aja ya lagunya ya, lagi ya. Ya. Oke, okay, terima kasih Putra Gunung Kunyit. Ya, waalaikumsalam. Baik pendengar, kami masih temani Anda. Ya, Bang Romi, silakan dihubungi kembali Bang Romi. Di enggak bisa lewat telepon aja, lewat telepon RRI bisa tadi Putra Gunung Kunyit bisa dua kali nyambungnya. Aduh, di WA aja di nomor yang sama, di WA aja ya, di nomor RRI. Gak bisa lewat belakang, gak bisa. Lewat nomor pribadi gak bisa nih. Kita baca dulu nih ya, ada pesan darinya Mbak Mela minta lagunya dari Tabalik Kain Cabia dari Upi Isil, dari Ma Ete Ko. Salam buat semuanya aja. Oke, terima kasih Ma Ete ya. Jadi kita spesialin lagunya. Tuh, tadi Putra Gunung Kunyit bisa dua kali. Bisa dua kali WA teleponnya. Sangka ini enggak ada yang mau gabung begitu. Kayaknya memang jaringannya ya. Iya, malam ini kayaknya jaringannya itu lagi kesangkut di atas perbukitan, karena kita dikelilingi perbukitan malam hari ini gitu ya. Bukan malam hari ini, setiap hari ya. Dan yang mau bergabung kembali boleh di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Nggak ada lewat-lewat pesan-pesan belakang, nggak ada ya. Harus melalui jalan yang benar. Tidak bisa di jalan potong-potong, nggak bisa. Ayo, yang mau bergabung di nomor 08 11 78 70 96 70 ya. Lewat WA juga bisa tuh di nomornya itu. Tapi pesan kayaknya. Kalau di nomor pribadi gak kita baca nanti. Mau gimana dia? Kita harus di nomor asli dong. Gak boleh jalur belakang. Nanti kalau jalur belakangnya pada ikut semua di jalur WA-nya pribadi. Jangan.

Dan masih bersama kami di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan kami masih temani Anda tentunya yang mau bergabung di via telepon kita, boleh di 08 11 78 70 96 70. Kami masih temani Anda tentunya.

ingin bergabung bersama malam hari ini di lagu-lagu daerah Sumatera Barat. Dan tentunya kami masih temani Anda selama malam buat semuanya aja di malam hari ini yang lagi mendengarkan RRI, baik itu melalui 96,7 MHz ataupun juga melalui aplikasi Androidnya di RRI Digital ya. Dengan satu aplikasi Anda bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia, termasuk juga RRI Sungai Penuh juga begitu. Dan tentunya dari Sabang sampai Merauke boleh bergabung. Yang urang awak, manyo, gabunglah. Jangan biarkan surang uni melakwa mimpi yo. Mimpinya. Yang kan ya satu bergabung bola mana di RRI Sungai Penuh malam hariko di lagu-lagu Minang. Untuk pendengar semua tentunya yang masih bersama kami, yang kangen banget dengan lagu daerah Minang tapi gak bisa dengerin lagu Minang di daerah-daerah luar Sungai Penuh, ataupun juga yang ada di Sungai Penuh kangen banget nih dengerin lagu Minang, boleh lewat pesan WA juga boleh, atau lewat nomor telepon juga boleh di 0811 7870 9670 ya. Masih barengnya Mela temani Anda malam hari ini di lagu-lagu Minang. Tapi sebenarnya kayaknya jaringannya ya, jaringan teleponnya ini gimana dong? Kalau beli HP itu ataupun beli teleponnya itu harus ada jaringannya begitu ya. Kalau belum gak ada jaringannya ya dicari jaringannya supaya dapat. Kapan perlu naik atas pohon biar dapat jaringannya gitu. Dan tekan semua yang tentunya masih bersama kami di 96,7 MHz ya. Malam hari ini tanggal 21 Agustus, wah. Ada yang tahu besok hari apa? Kayaknya hari gitu. Yang tahu, yang nggak tahu ya sudah. Dan untuk Anda semua yang mau bergabung, mudah-mudahan besok adalah hari yang membahagiakan ya. Oke, untuk Anda semua yang mau bergabung boleh di line telepon kita di 0811 7870 9670.

0: bersama kami di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh. Saya masih temani Anda di area Sungai Penuh malam hari ini, tentunya dengan beragam lagu-lagu Minang, tentunya menemani Anda semua sembari beristirahat malam. Tentunya dengerin lagu-lagu Minang itu serasa di mana begitu ya. Karena memang di mana-mana itu banyak orang Minang pendengar, di manapun begitu. Dan di daerah Anda gimana nih? Banyak orang Minang enggak? Orang Minang atau orang Awak itu semuanya ada. Karena memang orang Minang dan orang Awak itu dia kemana-mana itu adalah saudagar, suka jualan begitu. Benar enggak? Ya, kita sapa lagi ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam juga Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini? Sehat kah?
1: Alhamdulillah, sehat banget.
0: Alhamdulillah.
1: Semangat malam ini.
0: Semangat, betul. Semangat harus 45.
1: Iya, walaupun udah ngantuk sebanyak ini.
0: Semangatnya harus 81, gak 45 lagi, gak lain memang.
1: 100% kayaknya.
0: 100% kayaknya malam ini. Sudah makan belum ini?
1: Udah tadi jam berapa? Jam 6 sore.
0: Jam 6 sore. Wah. Sekarang iya. Belum mau apa, tapi di sana cerah harinya atau gimana?
1: Iya, masih panas, musim panas nih Mbak Mela. Udah musim kemarau aja. 8 hari itu enggak ada hujannya nih.
0: Ih, sama di sini juga enggak ada hujan nih. Ini udah masuk

0: kemarau panjang nih seluruh Indonesia,
1: bener ke kemarau panjang kayaknya di, tapi kalau misalnya di sana nggak ada kebakaran hutan kah atau apa, mudah-mudahan nggak ya.
0: Iya, nggak ada sih, aman di itu tuh udah Kalimantan. Banyak tuh Mbak Mela, di mana Kalimantan.
1: Iya, Kalimantan sedang parah-parahnya kayaknya sekarang. Kita berdoa bersama
0: iya, buat saudara-saudara kita.
1: Iya. Bang Tujudin yang penting sehat ya.
0: Iya, sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau Mbak Mela begitu. Iya, terima kasih. Bang Tujudin mau lagu apa malam hari ini? Atau di request atau di spesialin aja?
0: Iya, dipin aja. Aku masih belum paham lagu-lagu Minang
1: saja. Karena lagunya kalau daerah Sulawesi mungkin tahu ya. Daerah Nusantara. Oke, nanti kita spesialin lagunya ya yang bagus. Salam-salamnya boleh?
0: Ya, salamnya buat semuanya aja deh yang sering gabung sama Mbak Mela.
1: Oke,
0: terima kasih. Semua pendengarnya Pro 1 sungai penuh gitu. Yang selalu setia dengan radio ini dan Mbak Mela tentunya dong.
1: Iya, terima kasih. Bang Tujudin.
0: Gimana kabarnya Mbak Mela hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat aja.
0: Oke, terus apa udah makan tadi sore ya?
1: Makannya sore udah, makan. Alhamdulillah. Udah dong.
0: Iya, berarti sebelum ke studio ya Mbak Mela?
1: Iya, sebelum ke studio.
0: Terus mau nanya Mbak Mela, ngopi gak hari ini tadi pagi?
1: Ini udah gelas kedua kayaknya nih kopinya.
0: Oh malam ini?
1: Malam ini. Kayaknya dari tadi ngatuknya luar biasa ya kan. Jadi pengennya minum kopi deh kayaknya. Ini enaknya gitu ya kan. Udah 12 aja minum kopinya. Wah luar biasa.
0: Oke deh, yaudah buat Mbak Melanya sampai ketemu besok sore ya.
1: Iya, sampai ketemu besok sore, hari Minggu.
0: Hari Minggu ya,
1: okay.
0: Hari siang.
1: Oke.
0: Okay. Iya, terima kasih. Nanti gabung di Dandut ya.
1: Iya betul.
0: Iya, oke deh buat Mbak Melanya, jaga kesehatan.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Mela.
1: Terima kasih kembali.
0: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Ya selamat malam buatnya Bang Tajudin yang sudah bergabung dari Sulawesi ya. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung kembali pendengar, mana nih tadi Bang Romi bilang gak bisa nyambung gitu. Telepon udah dua kali tuh yang menyambung. Aduh, kalau lewat belakang gak kita bacakan itu ya. Bisa, gak ada yang gak bisa. Tadi dari Sulawesi udah nelpon. Putra Gunung Kunyit juga udah nelpon tuh. Bisa. Jangan lewat WA ini ya. Ini tak ada yang marah ini. Ya, lewat telepon aja di 0811-7870-9670 ya pendengar ya. Dan tentunya masih bersama kami di RRI Sungai Penuh yang bekerja pada frekuensi 96,7 MHz. Untuk Anda yang mau bergabung kembali di line telepon di 0811-7870-9670. Sembari menunggu Anda bergabung pendengar, kita hadirkan terlebih dahulu lagu kembali untuk Anda. Ada Syamsir pulangan lagi dengan siapa tadi? Siapa yang nyanyi tadi ya, lupa. Ada mana lagunya ya tadi yang di request sama Tabalikain Cabi, kayaknya dari Upi Isil, betul nggak? Kita yang ada dari Lala nih, Lala Bunga, kita puterin yang Lala Bunga aja ya, kayaknya nggak ada darinya siapa namanya, Upi Isilnya lagi bobo. Yang mau bergabung kembali pendengar di line telepon kita di 0811-7870-9670 sembari menunggu Anda bergabung. Kita putarkan terlebih dahulu lagu untuk Anda semua dan spesial juga buatnya Bang Tajudin tadi yang sudah bergabung, ada Menunggu Janji. Dan kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Waalaikumsalam,
1: selamat malam kembali dengan Sia di mana? Dengan Sia di mana? Bersama mana ini?
2: Ini dengan Honda Gula ya.
1: Ini dengan siapa ini? Berpikir.
2: Betulnya saya.
1: Berpikir dengan sangat keras. Oh, Bang Haye.
2: Iya,
1: gimana kabar Bang Haye malam hari ini? Sehat kah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik, sehat. Gimana?
2: Baik, kabar.
1: Alhamdulillah baik aja.
2: Masih apa lagu nih?
1: Masih bisa. Awak masih lemu. 23 Wiko. Kau mau kanio lagu Bang Haye.
2: Sekali pandang menjadi sayang. Hah?
1: Bah, sekali pandang menjadi sayang. Bayu. Bahayo. Sekali pandang
2: dengan Uni menjadi sayang, tapi sayang sudah punya pakai yang punya.
1: Sekali pandang menjadi sayang. Lagu Sia itu menjadi. Janganlah model itu. Tersinggung di waktu naik, tersunggung di waktu turun. Sekali pandang menjadi. Aduh lah, pakai baju ya.
2: Salam-salamnya Uni.
1: Untungnya
2: Uni. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali.
2: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada juga Uni. Eka Arisyanti, selamat malam. Kalau lagi manangal. Kalau bahasa Minang tidak menetor, manangal.
1: Batu.
2: Untungnya Pak Tuo, selamat malam, selamat beristirahat. Untuk satunya Luni, nang pete tidak disebut nama, nang gadang dah bawaan galak. Terima kasih banyak Uni.
1: Terima kasih kembali Bang Haye. Udah Haye.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, kan lah banyak yang menelepon. Abang Romi bilang tadi enggak bisa ditelepon. Ada bisa. Udah 3 penelpon kita yang gabung ini. Dan yang mau bergabung kembali boleh di 08 11 78 70 96 70. Mau bahasanya sama sampai campur. Suka mencampur-campurkan urusan ini kayak ini. Dan pendengar ya, tadi malam hari ini di formasi pukul 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat, kita masih bersama di area Sungai Penuh. Dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, menjaga diri tentunya, karena kita gak tahu nih, karena memang cuaca ini lagi pancaroba. Apalagi kita sudah di masa-masa sudah di kemarau yang panjang begitu. Harus siap-siap ya, siap-siapkan diri. Dan jangan lupa untuk Anda yang punya ladang, jangan dibakar kalau bisa ya. Soalnya bukan Anda aja yang kena, tapi orang-orangnya di sekitar Anda juga kena. Istilah masyarakat sekitar gitu ya. Kalau kita bakar itu jerami atau bakar apa begitu ya, dengan ingin mengganti lahan gitu. Jangan sampai dengan pembakaran hutan ya. Banyak orang-orang yang terkena imbasnya pertama. Terus juga hewan-hewan kita kasihan begitu. Gak berpikir. Astagfirullahaladzim ya. Kita doakan bersama bahwa saudara-saudara kita selalu diberikan kesehatan. Baik pendengar, kalau yang ditemani Anda, ada lagu Tabali Kain Cabi. Terusnya ada Menunggu Janji dan juga ada Sekali Pandang Menjadi Sayang. Dan tahulah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong, tolong, kembali.

0: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Baik, pendengar di mana saja yang berada masih bersama di kawasan Jalan Profesor Dr. Sri Sudewi Kota Sungai Penuh di 22:26 menit waktu Indonesia Barat tentunya. Kami masih temani Anda di lagu-lagu Minang untuk malam hari ini. Yang mau bergabung kembali masih bisa Anda hubungi kami di line telepon kita di 08 11 78 70 96 70. Dan tentunya masih barengnya Mela temani Anda malam hari ini. Dan juga kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI. Halo.
1: Halo Mela.
0: Iya, halo juga. Assalamualaikum, ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan pendatang baru nih.
0: Pendatang baru. Siapa pendatang
1: baru? Pendengar lama.
0: Pendatang baru, pendengar lama. Ini Datuk Sako, betul?
1: Tidak salah.
0: Bilang gak bisa nebak, bisa lah. Datuk Sako, gimana kabarnya? Sehat?
1: Ini baru bangun nih, bobok tadi.
0: Oh, baru bangun bobok? Langsung nelpon? Iya. Oh, begitu. Gimana kabarnya Datuk?
1: Terbayang lewat jam Mamela.
0: Judul lagu nih, terbayang-bayang di mata. Aduh, Datuk sehat ya Datuk ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat, iya.
1: Lah banyak yang bergabung dari
0: Bapak. Ada Bang Abang Tajudin, ada Putra Gunung Kunyit, ada siapa lagi tadi ya? Siapa lagi tadi? Bang Haye. Baru tiga nih yang gabung. Kayaknya jaringan dari tadi handphonenya. Iya, betul.
1: Boleh betul request lagu lah.
0: Boleh, mau request lagu apa?
1: Dua lagu, satu mimpi.
0: Sudah diputerin lagunya.
1: Sudah.
0: Ya, kita
1: tukar. Kita aja lagu-lagu apa, Kabah?
0: Lagu apa? Apa? Kabah?
1: Anak Salido.
0: Anak Salido, oke. Okay. Siap, nanti kita puterin lagu Anak Salidonya. Salamnya.
1: Salam lah untuk rekan-rekannya Anak Bagabuang. Dapet salam hangi dari Datuk.
0: Oke. Okay.
1: Ya, baik punan Naja-Naja Noyo dapet salam.
0: Dari Eli Kasim lagunya.
1: Nah.
0: Oke lah. Oke, terima kasih Datuk, ditunggu aja lagunya.
1: Boleh. Yeah. Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada tentunya masih bersama RRI, temani Anda di malam hari yang luar biasa ini. Kita sapa lagi nih dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Halo, Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Ini Bunda Rancak Eni nih.
2: Mela.
0: Alhamdulillah, baru Bunda lah yang ngece Melanya Rancak. Alhamdulillah sehat.
2: Salah gue Cie lah.
0: Jangan kan Cie, Cie Jo.
2: Lagu apa? Cari lagu Bunda.
0: Lagu apa Bunda?
2: Kambing pacaran.
0: Ah?
2: Kambing pacaran.
0: Malam-malam disuruh kambing pacaran, Mbak Caru. Mbak Ato Caru. Kambing pacaran. Kambing malam hariku lalu, Bunda.
2: Ancak bunyi lagu tuh, Mas.
0: Kambing pacaran. Oke. Salamnya untuk si ya, lagunya.
2: Untuk Nimela saya.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam kembali.
2: Untuk Datuk Sako barusan. Apa kabar Atuk? Sehat?
0: Sehat Atuknya. Baru jago lalu Bunda.
2: Aku jago lalu ya. Lebih itu.
0: Iya. Ini cek.
2: Untuk Putra Gunung Kunyit juga. Pak Darman Rangko, Pak Tuwo juga selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
2: Buat kesadualan yuk Nimela.
0: Oke, terima kasih
2: seperti
0: Bunda.
2: Untuk cucu Bunda lah tersayang.
0: Spesial untuk cucu tersayang. Terima
2: ditunggu
0: kasih.
2: Ditunggu lagunya ya.
0: Oke, sebentar lewat putan. Terima kasih Bunda.
2: Awang dari putan.
0: Gak pernah ini mutan lagu Allah. Halah lelok lah.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pandangnya masih di 22 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Uni malam masih ketemani pendengar di malam hari ini, yang tentunya masih bersama di 22 lewat 31 menit. Masih ada sekitaran setengah jam lagi ya pertemuan kita di lagu-lagu Minang. Yang mau bergabung kembali di RW Sungai Penuh untuk mendengarkan lagu-lagu Minang, boleh bergabung di 08 11 78 70 96 70 ya. Dan sembari beristirahat kembali pendengar, kita sudah siapkan lagu-lagu Minang untuk pendengar semua di mana saja berada. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di malam hari ini dapat menghibur Anda semua di RRI Sungai Penuh. Kita putarkan kembali ada Eli Kasim dengan Anak Salido, dan juga ada Nedi Gampo dengan judul Kambiang Pacaran. Malam-malam lah pacaran saya ya. Bagaimana RRI Sungai Penuh 96,7 MHz, tetap bersama kami di RRI Sungai Penuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

Jembatan Bateri bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Bettrick, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Bettrick bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

merasa lelah. Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Anda berada dengan berakhirnya lagu dari Diah Anggriana dengan Kotoran Agam. Tentunya mengantarkan kita di formasi 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pertanda kita sudah berada di penghujung acara kita. Ada sekitaran 3 menit lagi tentunya di lagu-lagu Minang pendengar di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung bersama kami. Dan mendengar di lagu terakhir, kita akan hadirkan untuk Anda pengantar istirahat tentunya nantinya di informasi pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah ikut bergabung. Semoga apapun yang kami hadirkan tentunya dapat menghibur Anda semua di mana saja berada. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga tentunya diberikan kebahagiaan di mana saja berada ya. Dan selamat malam buat semuanya aja. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua. Tentunya jangan kemana-mana karena kami masih temani Anda dengan lagu pengantar istirahat. Dan masih bersama kami di RRI Sungai Penuh.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih, Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simple nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking, setelah itu tutup. Dan yang terakhir, tarik napas dalam-dalam, fokus ke sekarang. Bisa dengan jalan pelan-pelan, dengarkan lagu yang tenang, atau atur napas dengan teknik 478. Ingat, kamu bukan pikiranmu. Overthinking memang nggak bisa dihilangkan total, tapi bisa dilatih supaya nggak menguasai kamu. Pelan-pelan aja ya, kamu sedang belajar jadi lebih tenang.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.
3: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama kami di Air Sungai Penuh dan mengantarkan kita dua formasi pukul 23 lewat 50 menit waktu Indonesia Barat tentunya pendengar. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di penghujung acara. Kami akan menghadirkan tentunya untuk Anda semua di malam hari ini dengan renungan malam untuk Anda semua dengan judul Sadarilah Kehidupan Dunia Itu Menipu. Dan tetaplah bersama kami dengan menghadirkan lagu Bagimu Negeri dan juga Love Ambon, tentunya pengantar penutup perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Teman-teman sekalian, Allah sedang menjanjikan kita sesuatu yang besar di akhirat sana. Allah ciptakan kita manusia untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan dunia. Jangan mampir, jangan tinggal di sini. Kita akan kembali ke sana. Semuanya kita akan kembali. Kalau di dunia ini Anda pernah makan makanan enak, minum yang enak, pakai pakaian yang bagus, lalu mungkin Anda pernah melihat pemandangan yang indah, maka atau mungkin pernah melihat badan atau fisik yang sempurna, paras wajah yang tampan, apa saja kira-kira yang kira-kira membuat orang kagum di dunia, maka perhatikan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan semua itu, teman-teman. Bayangkan sesuatu yang paling besar yang pernah Anda lihat. Orang yang sangat tampan, orang yang sangat cantik, orang yang sangat sempurna secara fisik, kaya raya, punya mobil mewah, rumahnya mewah, segala macam. Bayangkan itu dengan pertemukan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan apa? Tentang target kita di sana, akhirat. Wallahi, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, demi Allah, Nabi enggak pernah sumpah kecuali penting sekali. Beliau mengatakan, wallahi, mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'al ahadukum isba'u hadhihi fil yammi falyandur bima yarja. Demi Allah, perumpamaan dunia dibandingkan akhirat hanya seperti seseorang yang terkadang meletakkan jari telunjuknya ke lautan kemudian diangkat sama dia. Maka lihat apa yang ikut dengan tangannya. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, pernah melewati pasar, lalu ada bangkai kambing. Kebetulan kambing ini kambingnya kecil dan dia dibangkai. Kemudian kupingnya kecil juga dan agak sobek. Jadi sudah bau, kecil, badannya kurus, telinganya juga sobek. Lalu Nabi SAW pegang kuping kambing itu, bangkai, lalu diangkat. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapa yang mau beli ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, jangankan dia sudah jadi bangkai, hidup saja tidak ada yang mau. Sempat dalam riwayat kata Nabi SAW, siapa yang mau beli ini dengan sedirham, biaya yang sangat kecil. Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Artinya jangankan dia jadi bangkai, hidup pun kalau kecil, kurus, kupingnya robek, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, siapa yang mau saya kasih gratis? Kata para sahabat, sama ya Rasulullah, tidak ada yang mau. Kata Nabi SAW, perhatikan wasiat beliau. Beliau ingin sampaikan kepada kita pesan ini. Fawallahi, beliau bersumpah lagi atas nama Allah, lad dunya ahwanu alallahi min hadha alaikum. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ketahuilah, dunia ini di sisi Allah, atau apa yang Allah janjikan buat kalian di akhirat nanti, ya, lebih hina dari

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi pada esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, sungai penuh. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan Pro Satria di Jambi. Dan pendengar juga untuk Anda di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi, sesudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ahmad Januarsyah SOS MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
1: Ya Mbak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
0: dengar suara Nana Pak Ustadz?
1: Siap, dengar.
0: Oke, baik. Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait maulid bukan sekedar perayaan, tapi panggilan untuk berubah ya Pak Ustadz?
1: Iya benar, iya. Siap.
0: Baik, mendengar kaum muslimin di mana saja dia berada di awal perjumpaan, kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita. Silakan Pak Ustadz.
1: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'ala ni'matil iman, Alhamdulillah ya'ala ni'matil islam, Alhamdulillah ya'ala ni'matil hidayah. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabiullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, Mbak Nana selaku host hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebaikan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar RRI Pro Jambi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, berselawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di bulan Maulid ini mungkin kita akan melihat masjid-masjid dihiasi dengan indah, majelis-majelis dipenuhi dengan manusia, dan salawat akan berkumandang. Nama Rasulullah disebutkan dengan penuh cinta. Tetapi izinkan saya mengajak kita untuk merenung sejenak, bahwa bulan Maulid setiap tahun kita jumpai, mungkin ada yang sudah 60 tahun mengikuti kegiatan Maulid, 40 tahun, 50 tahun, sesuai dengan usia yang kita miliki. Namun apakah Maulid hanya tentang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, ataukah ada pesan yang jauh lebih mendalam? Karena boleh jadi kita ramai memperingati maulid tetapi sepi meneladani akhlak Rasulullah. Kita banyak bersolawat dengan lisan tetapi masih mudah menyakiti dengan ucapan. Kita mengaku mencintai Rasulullah tapi masih berat mengikuti sunnahnya. Maka hadirin rahimakumullah, izinkan hari ini kita merenungkan satu kalimat, bahwa kalimat tersebut yang mesti kita renungi dalam kehidupan kita adalah maulid bukan sekedar perayaan, tetapi maulid adalah panggilan untuk memulai perubahan. Maka yang pertama, kita mengenal Rasulullah, tapi sudahkah kita meneladaninya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kalian. Maka mari bersama-sama kita perhatikan ayat ini. Allah tidak mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya untuk dikagumi. Allah memperkenalkan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang harus kita ikuti. Nah, dari ayat ini bisa kita pahami, ya, jangan berhenti pada acara saja. Ketika kita memperingati maulid Nabi, jangan berhenti pada rasa kagum. Pada acara saja, jangan berhenti pada dekorasi, jangan berhenti pada lantunan sholawat, tetapi tanyakan kepada diri kita, apa yang berubah dari diri saya setelah mengenal Rasulullah. Kalau dulu kita mudah marah, semoga setelah mengenal Rasulullah kita belajar sabar. Kalau dulu kita mudah membalas keburukan, semoga kita terus belajar untuk memaafkan. Kalau dulu lisan kita suka menyakiti, semoga kita belajar berbicara dengan kelembutan. Kalau dulu kita jauh dari Al-Quran, semoga maulid membuat kita kembali membaca Al-Quran. Itulah maulid yang semestinya hidup di dalam diri kita. Lalu selanjutnya, cinta kepada Nabi bukan hanya di ucapan. Maka sahabat pendengar RRI Pro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering berkata bahwa saya cinta Rasulullah. Kalau ada orang yang menghina Rasulullah, wah, semua pada mengecam ini, itu, dan lain segala macam. Jangan hina Islam, jangan nodai Islam, jangan hina orang yang telah mencintai kami, tauladan kami, dan lain segala macamnya. Tetapi cinta itu harus dibuktikan. Karena cinta bukan cuma sekedar kata. Seorang anak yang mencintai ibunya akan berusaha membuat ibunya bahagia. Seorang suami yang mencintai istrinya akan berusaha menjaga perasaannya. Seorang istri yang mencintai suaminya akan berusaha menjaga kehormatannya. Begitu pula orang yang mencintai Rasulullah, ia akan berusaha mengikuti jalan hidup Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Imran ayat 31, katakan, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian. Maka hadirin rahimakumullah, cinta kepada Rasulullah bukan hanya membuat kita menangis ketika mendengar kisah beliau, tetapi membuat kita malu ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akhlak beliau. Maka maulid seharusnya membuat kita pulang dengan hati yang berbeda. Maka sahabat, apa artinya kita menghadiri maulid tetapi setelah pulang masih membawa kebiasaan buruk yang sama? Apa artinya kita bersolawat ribuan kali tetapi masih gemar menghina manusia, gemar menghina orang-orang yang berada di sekeliling kita? Apa artinya kita menangis mendengar kisah Rasulullah tetapi setiap mudah menyakiti orang tua? Maka apa artinya kita memuji akhlak Rasulullah tetapi di rumah pasangan dan anak-anak kita justru takut dengan kemarahan kita? Maka jangan hanya bertanya seberapa meriah maulid tahun ini, tetapi bertanyalah seberapa besar perubahan diri saya setelah maulid. Kalau dulu kita jarang sholat tepat waktu, sekarang mulai berusaha memperbaikinya. Kalau dulu mungkin kita jarang nih membaca Al-Quran, maka sekarang mulailah membaca Al-Quran setiap hari. Kalau dulu hubungan dengan orang tua renggang, maka sekarang mulailah meminta maaf. Karena kasih sayang abadi itu adalah kasih sayang dari orang tua. Seburuk dan senakal apapun kita, orang tua akan tetap selalu menyayangi kita. Hari ini kita membuat orang tua kita marah, subuh mereka pasti sudah membuat nasi goreng yang enak untuk kita. Kalau dulu mudah bertengkar dengan pasangan, sekarang belajarlah menahan kata-kata itu. Maka kalau dulu suka menyebarkan berita yang belum jelas, sekarang mulailah belajar tabayun. Maka Rasulullah datang untuk memperbaiki akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak, menyempurnakan akhlak manusia. Maka salah satu ukuran keberhasilan kita mencintai Rasulullah adalah akhlak kita yang menjadi semakin baik. Bukan hanya semakin banyak pengetahuan, bukan hanya semakin sering hadir di dalam majelis, tetapi semakin lembut hati kita, semakin santun bicara kita, semakin mudah memaafkan, semakin kuat menahan amarah, semakin peduli kepada orang lain, semakin takut menyakiti sesama. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Rasulullah mengajarkan kepada kita, Islam bukan hanya tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana kita memperlakukan manusia. Jangan sampai maulid hanya mengubah status media sosial kita. Sahabat pendengar, ini zaman yang sangat unik. Kita hidup di masa yang sangat unik. Ketika maulid tiba, media sosial penuh dengan solawat. Status di WA, history di Instagram, di TikTok, dan lain segala macam. Ketika Maulid tiba, media sosial penuh dengan cerita tentang Rasulullah. Foto kegiatan bermunculan, kutipan tentang Rasulullah memenuhi beranda. Itu semua baik sebenarnya. Tetapi jangan sampai yang berubah hanya status WhatsApp saja. Sementara perilaku kita tidak tetap sama. Jangan sampai foto kita bersama para ulama bermunculan, terlihat begitu indah, tapi di rumah kita masih kasar kepada keluarga. Jangan sampai tulisan kita tentang cinta begitu panjang, tetapi lisan kita masih gemar membicarakan aib orang. Jangan sampai kita sibuk mengajak orang lain mencintai Rasulullah, sementara diri kita sendiri belum sungguh-sungguh meneladani beliau. Karena Rasulullah tidak hanya ingin kita mengenal namanya, beliau ingin kita mengikuti jalannya. Maka hadirin sidang pendengar RRA Pro yang dimuliakan oleh Allah, mari jadikan maulid sebagai titik balik. Mungkin selama ini kita merasa terlalu banyak dosa, terlalu jauh dari Allah, terlalu banyak kesalahan, terlalu sering jatuh dan gagal menjadi orang baik. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa berubah. Maulid bisa menjadi momen untuk memulai kembali. Tidak perlu menunggu menjadi sempurna. Mulailah dari satu langkah. Hari ini perbaiki sholat, besok perbaiki lisan, kemudian perbaiki hubungan dengan orang tua, selanjutnya perbaiki hubungan dengan pasangan. Belajarlah memaafkan, belajarlah bersedekah, belajarlah membaca Al-Quran, belajarlah mengikuti sunnah Rasulullah. Sedikit demi sedikit kita melangkah menuju jalan kebaikan. Karena perubahan besar itu seringkali dimulai dari keputusan yang kecil dilakukan dengan istiqomah. Maka kalau Rasulullah SAW andai kata datang Rasulullah SAW ke rumah kita, apakah beliau akan menemukan rumah kita yang penuh dengan kasih sayang? Mari bersama kita merenung. Kalau beliau mendengar percakapan kita, apakah beliau akan bahagia dengan lisan kita? Kalau beliau melihat cara kita memperlakukan orang tua, pasangan, anak, tetangga, dan sesama muslim, apakah beliau akan melihat akhlak yang beliau ajarkan? Maka pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi jawabannya bisa membuat kita menangis. Karena terkadang kita begitu sibuk mengagumi Rasulullah sampai lupa bahwa yang paling beliau inginkan adalah umatnya mengikuti akhlaknya. Maka maulid adalah panggilan. Ketika suara solawat terdengar, jangan hanya dengar dengan telinga, dengarkan dengan hati. Ketika nama Nabi Muhammad SAW disebut, jangan hanya di bibir yang bersolawat. Ya, maka perlu kita pahami dari mana kita belajar tentang kehidupan. Dengarkan dengan hati. Biarkan hati kita menjawab panggilan untuk berubah. Berubah dari buruk menjadi baik, dari keras menjadi lembut, dari sombong menjadi rendah hati, dari pemarah menjadi penyabar, dari pendendam menjadi pemaaf. Maka sahabat pendengar yang berbahagia, pada akhirnya maulid bukan tentang seberapa besar acara yang kita selenggarakan, bukan tentang seberapa banyak orang yang hadir pada waktu itu, hidangan yang disiapkan, indahnya panggung yang kita bangun, tetapi tentang seberapa jauh cinta kita kepada Rasulullah mampukah mengubah kehidupan kita. Mari kita jadikan maulid bukan hanya sebagai hari untuk mengingat kelahiran Rasulullah, tetapi sebagai hari untuk melahirkan kembali semangat kita menjadi umat yang paling baik, yang lebih baik. Kalau hari ini kita masih banyak salah, mari berubah. Kalau hari ini kita masih jauh, mari kembali. Kalau hari ini hati kita keras, mari lembutkan. Dan kalau hari ini kita mengaku mencintai Rasulullah, mari buktikan cinta itu dengan akhlak dan keteladanan. Karena sejatinya Maulid bukan sekedar tentang mengenang hari lahir seorang manusia mulia. Maulid adalah tentang bagaimana cahaya keteladanan beliau kembali lahir dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah, andai kata ada satu doa yang dikabulkan oleh Allah, Rasulullah akan berdoa, semoga umatnya dijauhkan dari api neraka. Dan tak satu pun keinginan dari Rasulullah menginginkan umatnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah tidak menginginkan itu. Kalau seandainya rasa cinta itu belum sepenuhnya kepada Rasulullah, maka hadirkan rasa cinta itu. Karena ribuan tahun yang lalu, lebih kurang 1400 tahun yang lalu, ada orang yang tidak pernah melihat wajah kita, tidak pernah berjumpa dengan kita, tapi rasa rindu itu sudah mengelayut di dalam hatinya, menyatakan bahwa aku rindu kepada saudara-saudaraku. Maka daripada itu, semoga setelah maulid ini, selawat kita melahirkan cinta, cinta kita melahirkan keteladanan, keteladanan melahirkan perubahan, dan perubahan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian Ibu Mbak Nana.
0: Baik, terima kasih Pak Ustaz, Masya Allah. Iya. Terima kasih sudah mengingatkan kita bagaimana katanya kita mencintai Rasulullah, tapi seperti yang Pak Ustaz katakan, bicara kita masih kasar dan lain sebagainya ya Pak Ustaz ya. Dan Pak Ustaz juga mengatakan bahwa kita mencintai Rasulullah, tapi bukan hanya sebatas bersolawat aja ya Pak Ustaz ya.
1: Iya, benar-benar, benar-benar. Maka kita angkat tema kali ini yang saya pikir jarang orang mengangkat ini, karena yang sering diangkat tentang maulid ini tentang bagaimana meneladani alam Rasulullah dan lain segala macam. Maka maulid Nabi kali ini ya bukan sekedar perayaan, tapi panggilan untuk berubah.
0: Benar-benar banget. Terima kasih Pak Ustadz sudah mengingatkan kita, dan juga untuk pendengar ini Radio Republik Indonesia program 1 Pak Ustadz. Biar nggak salah, Pro 1 ya Pak Ustadz ya. Oke, dan juga untuk Anda pendengar yang mau bergabung, silakan di 0811-670-78850. Boleh juga di pesan singkat kita di 0813-7744-0803 untuk Anda yang ingin bertanya langsung di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya juga mau menyapa untuk rekan-rekan dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1, yang ada di Bungo, yang ada di Sarolangun, juga yang ada di Bangko dan Tungkal Ilir, yang saat ini sedang mendengar kita di Mutiara Pagi nih Pak Ustadz. Dan tadi sudah kita simak di awal perjumpaan untuk topik bahasan yang menarik sekali, untuk mengingatkan kita ya, diri kita pribadi nih tentunya, saya juga nih ya Pak Ustadz ya.
1: Iya benar Pak. Oke.
0: Lalu Pak Ustadz, mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah SAW ini penting bagi perubahan akhlak kita nih Pak Ustadz?
1: Gimana?
0: Mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah penting bagi perubahan akhlak kita? Dengar Pak Ustadz, suara Nana?
1: Putus-putus Pak.
0: Mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah penting bagi perubahan akhlak kita?
1: Oke. Ya, jadi mengapa mengenal sejarah kehidupan Rasulullah itu penting bagi kehidupan kita? Nah ini pertanyaannya bagus. Karena di dunia ini banyak orang yang dikenal karena kekayaan, kekuasaan, atau kecerdasan. Namun tidak ada seorang manusia yang punya pengaruh mampu mengubah kehidupan manusia melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dibuat buku nih oleh salah seorang yang malah bukan orang non Muslim ya yang membuat buku itu, tokoh paling berpengaruh di dunia. Nah dan Rasulullah itu berada di posisi pertama, karena Rasulullah itu bukan hanya seorang nabi, tapi juga guru dalam kehidupan, seorang pemimpin, ayah, suami, sahabat, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Karena itu mengenal Rasulullah bukan sekedar menambah pengetahuan agama, tetapi merupakan jalan untuk memperbaiki dan merubah kehidupan untuk menjadi lebih baik. Maka kita tidak bisa meneladani orang yang tidak kita kenal. Makanya penting bagi kita untuk mengenal Rasulullah. Nah, bagaimana kita mau meneladani seseorang tapi kita tidak kenal dengan dia? Nah, maka kita butuh teladan, bukan sekedar nasihat. Nah, banyak orang yang cuma memberi nasihat itu berapa banyak motivator-motivator yang berada dalam kehidupan sehari-hari. Mm-hmm. Ya, tapi dalam rumah tangganya berantakan. Banyak orang yang cuma sekedar menjadi penerang, betul, tapi dia betul. Seperti lilin, mm-mm. menerangi, tapi dia binasa. Tapi lihatlah Rasulullah. Dari di medan perang, dia adalah orang yang paling terdepan. Di rumah tangga, dia orang yang selalu memberikan kasih sayang. Di dalam bersama para sahabat ini, kalau sudah ngomong masalah kepribadian Rasulullah ini udah merinding.
0: Betul, gitu, Pak Ustadz.
1: Iya, karena akhlak beliau mengubah takdir sosial kita. Mm-mm. Itu yang mana dulu kita kenal bagaimana apa namanya itu seorang wanita yang cuma bisa di dapur, di sumur, di kasur. Mm-mm. Tapi bagaimana hari ini dengan perjuangan Rasulullah, dia bukan cuma sekedar omong-omong katanya kan. Nah, dia dia bukan cuma sekedar memberi contoh, tapi dia menjadi contoh.
0: Nah, itu.
1: Maka kita mengenal Rasulullah membuat hati jadi lembut. Maka bagi kita penting untuk mengenal sejarah Rasulullah itu. Uh-huh. Karena akhlak beliau itu merubah takdir sosial. Rasulullah mengajarkan bahwa luka tidak harus melahirkan dendam. Ini luar biasa. Bagaimana? Bagaimana Rasulullah ketika berada di Thaif dilempari dengan batu sampai dia berdarah. Sampai ajudan pribadi Rasulullah itu marah. Malaikat Jibril itu marah. Ya Rasulullah, gunung-gunung mana yang akan aku cabut, akan aku timpukan kepada masyarakat Thaif? Apa yang keluar dari mulut Rasulullah? Jangan Jibril, kalau hari ini mereka tidak beriman, biarkan nanti anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka tidak beriman, biar nanti cucu-cucu mereka. Dan seterusnya. Apa yang kita lihat sekarang? Thaif itu menjadi salah satu tempat akhirnya ulama-ulama besar.
0: Betul, betul.
1: Maka mengenal Rasulullah membuat kita memiliki arah hidup penting bagi kita. Ya, untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan, bukan cuma sekedar kata-kata, tapi memang dari sendi-sendi kehidupan, bagaimana kesabaran beliau sebelum lahir, ketika lahir sudah tidak ketemu dengan ayahnya. Tidak berapa lama dia apa namanya itu berjalan, masih sangat menginginkan kasih sayang dari ibunya. Dia sudah tidak dapat itu. Dia diasuh oleh kakeknya belum tuntas. Kan kalau gitu dengan kakek, dengan nenek paling enak tuh minta uang tuh. Nek jajan, kayak jajan
0: gitu
1: ya kan. Iya, tapi belum tuntas itu. Maka kalau kita merasa kehidupan kita ini paling sedih, Allah itu tidak adil dan lain segala macam. Coba lihat Rasulullah. Bagaimana ujian yang dihadapi oleh Rasulullah. Maka memang untuk membuat kita besar, Allah itu memberikan ujian. Ketika kita mampu melewati itu, maka derajat kita akan ditinggikan. Karena kita akan menjadi mirip orang yang kita cintai. Meladani beliau adalah salah satu cara bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Gitu, Mbak.
0: Baik. Jadi beliau bukan hanya ini ya, omong aja, tapi memang mencontohkan. Nah, sama kayak pemimpin-pemimpin gitu ya, jangan hanya cuma ngomong tapi enggak bisa membuktikan seperti apa dalam kehidupannya itu ya, Ustaz ya.
1: Iya, kalau kata orang itu kan teori 100, praktek 0.
0: Gitu. Benar.
1: Tapi Rasulullah, kalau Rasulullah semuanya dipraktekkan.
0: Dia
1: ibaratnya itu bukan cuma sekedar ngomong, dia yang terjun langsung untuk membuktikan gitu kan.
0: Baik. Silakan untuk Anda pendengar, kita terima penelpon kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Samsuri, volume radionya bisa dikecilkan.
2: Iya,
0: silakan Pak Samsuri, apa yang mau ditanyakan?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.
2: Alhamdulillah sehat. Ini Pak Ustaz, yang saya mau tanyakan masalah Rasulullah kita itu. Ini istri lebih dari satu, itu macam mana itu Pak Ustaz?
0: Oke, baik.
2: Kalau perempuan sekarang kan mungkin tidak senang kalau istri Lebih dari satu.
0: Oke.
2: Itu yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, isi Rasulullah lebih dari satu.
1: Iya, ini selalu menarik untuk dijawab ya. Maka kalau salah dijawab, ini bisa menjadi inspirasi.
0: Iya,
1: bisa menjadi inspirasi. Nah, betul. Kalau yang dimaksud Rasulullah itu lebih dari satu dalam Islam memang banyak. Maka kenapa itu ini? Pada sejarahnya, pada sejarahnya bukan karena kalau orang non Muslim itu menganggap bahwa maaf ngomong, menganggap Rasulullah itu penjahat kelamin kalau katanya, kalau dia lagi ngomong masalah Rasulullah, kok Rasulullah banyak istri dan lain segala macam. Nah, pada masa itu, ya, kenapa Rasulullah itu banyak istrinya? Ada juga istrinya yang tidak dia ini, dalam arti kata tidak di ini, karena pada waktu itu kan banyak sahabat-sahabat yang meninggal dunia karena perang kan. Nah, Rasulullah itu untuk menyelamatkan perempuan pada waktu itu supaya tidak ada fitnah, tidak ada apa namanya itu hal-hal yang tidak diinginkan, maka Rasulullah menikahinya. Itu bukan berarti karena Rasulullah itu kena nafsu dan lain segala macam gitu kan. Nah, karena Rasulullah itu ingin menyelamatkan marwah perempuan itu sendiri. Nah, pada waktu itu ada keluarga yang harus ada tanggungan dan lain segala macamnya, maka Rasulullah memilih untuk beristri. Nah, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Dan Pak Ustadz, tempat rasa kebersamaan kita untuk mutiara pagi harus kita tuntaskan. Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Silakan.
1: Oke. Ya, terakhir closing statement ya.
0: Betul.
1: Closing statement ya, Mbak. Satu, bahwa harapan kita bersama ya, bahwa meneladani Rasulullah itu bukan cuma sekedar setiap tahunnya kita memperingati, tapi titik balik kita untuk berubah itu yang menjadi penting. Bahwa ada kerinduan yang mendalam dari seorang bernama Muhammad bin Abdullah kepada umatnya. Dan kalau kita sekarang ini merindukan Rasulullah, jangan cuma sekedar kata-kata, tapi buktikan dengan perbuatan. Supaya nantinya kita bisa memang diakui oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ngaku saja bisa, tapi diakui itu sulit. Okay. Maka hari ini kita perlu untuk memperbaiki diri untuk lebih mencintai Rasulullah, bukan cuma sekedar tindakan sementara, bukan cuma sekedar kata-kata saja, tapi memang mencintai Rasulullah itu dengan penuh keyakinan, dengan penuh kebaikan, ya. Nah, maka seperti yang tadi, yang Bapak tadi jelaskan, ada yang bertanya tadi, kenapa Rasulullah itu istrinya lebih dari satu, itu tentu mengandung hikmah, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga juga bagian dari sunnah yang perlu diperhatikan. Yang jelas, kalau dulu tuh Rasulullah menjaga perempuan pada waktu itu, gitu Mbak. Dan yang jelas, satu, perbanyak selawat. Rasulullah akan mengenali umatnya dengan siapa yang perbanyak berselawat nantinya. Dan yang jelas, hikmah kehidupan Rasulullah, beliau berupaya untuk menjadi adil dalam kehidupan.
0: Terima kasih Pak Ustadz untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi edisi hari ini ya Pak Ustadz, untuk ilmu yang Masya Allah luar biasa sekali, dan Insya Allah dalam waktu dan kesempatan kita bisa bersama kembali untuk topik pembahasan yang berbeda Pak Ustadz.
1: Siap.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada, kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Saya Nana dan juga pengarah teknik Julia Varianza undur diri. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimiliki.

0: Bahasa Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cek cek cek satu. Ayo.
1: Ulang Pep. Ulang Pep baca itu ya.
0: Tartar.

dalam mencegah dan menangani berbagai soalan anak, mulai dari kekerasan, kenakalan remaja, perdagangan orang, hingga perkawinan anak. Sebanyak 325 titik pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Jambi rampung. Pemprov Jambi masih tunggu regulasi pusat. Inilah berita selengkapnya edisi Sabtu 2.

0: 22 Agustus 2026 bersama saya, Elpia Ningsih. Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan anak, mulai dari kekerasan, kenakalan remaja, perdagangan orang, hingga perkawinan anak. Laporan disampaikan Desi Hermila.
1: Upaya memperkuat perlindungan anak terus dilakukan pemerintah Kota Sungai Penuh melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektor. Koordinasi tersebut membahas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, kenakalan remaja, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH, serta perkawinan anak. Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh berlangsung di ruang pola kantor Wali Kota Sungai Penuh. Asisten Satu Pemerintahan Kota Sungai Penuh, Dianda Putra yang mewakili Wali Kota Sungai Penuh, mengatakan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Menurutnya, anak harus dilindungi dari berbagai kondisi yang dapat menjadikan mereka sebagai korban maupun pelaku. Faktor lingkungan keluarga juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.
2: Ya, pemerintah Kota Sungai Penuh sangat mendukung. Nanti akan dibentuk Satgas perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak dari kekerasan, karena kita melihat hari ini walaupun dari tahun 2025 sampai tahun 2026 itu terjadi penurunan jumlah kasus secara kuantitas, namun kita selaku pemerintah Kota Sungai Penuh tidak boleh membiarkan. Tentu kita akan terus berupaya.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sungai Penuh, Alfiantri, mengatakan, pemerintah daerah akan menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut kegiatan tersebut. Salah satunya dengan menyiapkan SK Tim Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh. Alfiantri menambahkan, pembentukan Satgas diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan penanganan kasus anak, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Sungai Penuh sebagai kota layak anak.
3: Sudah menyelesaikan rapat koordinasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak dan kenakalan remaja. Insya Allah hasil rakor kita hari ini akan kita tindak lanjuti dengan penyusunan rencana aksi, dan selanjutnya akan kita susun SK Satgas Kenakalan Anak dan Remaja tingkat Kota Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh berharap sinergi lintas sektor dapat terus diperkuat, sehingga anak mendapatkan perlindungan dan lingkungan yang aman untuk tumbuh dan berkembang. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peningkatan jumlah pelanggan listrik di wilayah kerja PLN Unit Layanan Pelanggan Sungai Penuh terus menunjukkan tren positif. Dalam satu tahun, jumlah pelanggan PLN bertambah hingga mencapai 900 hingga 1.000 pelanggan. Peningkatan tersebut didominasi pelanggan rumah tangga, serta pelanggan baru dari pembentukan Koperasi Merah Putih dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya. Jumlah pelanggan PLN di wilayah kerja unit layanan pelanggan atau ULP Sungai Penuh terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bahkan peningkatan jumlah pelanggan tercatat mencapai sekitar 900 hingga 1.000 pelanggan dalam kurun waktu satu tahun. Manajer ULP PLN Sungai Penuh Eko Pitono mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan tersebut didominasi oleh pelanggan rumah tangga, hingga kini jumlah pelanggan sudah mencapai 87.000 pelanggan. Selain itu, peningkatan jumlah pelanggan juga berasal dari pembentukan Koperasi Merah Putih serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Menurutnya, bertambahnya jumlah pelanggan menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap layanan kelistrikan terus meningkat.
4: Sekarang total pelanggan di 87.000 untuk PLN Sungai Penuh ya.
5: Berarti kalau di daerah Kayaro beda lagi Mas ya?
4: Beda lagi. Oh. Ya, peningkatannya lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang semuanya rumah tangga ya. Ditambah juga ada beberapa untuk ini ya program Bapak Presiden yaitu Koperasi Desa Merah dan juga ini apa SPPG.
0: Di samping itu PLN pun terus berupaya memastikan kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi seiring dengan peningkatan jumlah pelanggan di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Pemkab Kerinci benahi infrastruktur pertanian diharapkan mampu mendongkrak hasil panen. Laporan Muhammad Desman, Sungai Penuh.
6: Pemerintah Kabupaten Kerinci terus memprioritaskan percepatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur dasar di kawasan-kawasan sentra pertanian. Bupati Kerinci Munadi mengungkapkan langkah strategis ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik, mempercepat alur distribusi, serta meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen petani lokal secara signifikan. Perbaikan yang meliputi jalan usaha tani, peningkatan jalan penghubung antar desa, hingga optimalisasi saluran irigasi, menyasar sejumlah wilayah strategis seperti kawasan hortikultura hingga sentra persawahan. Selama ini kondisi jalan usaha tani yang rusak kerap menjadi tantangan utama para petani di Kerinci saat mengangkut komoditas unggulan seperti kentang, cabai, kayu manis hingga padi hasil panen. Kendala akses jalan kerap membuat biaya angkut membengkak dan juga memicu kerusakan produk sebelum sampai ke pasar daerah maupun luar provinsi. Selain infrastruktur jalan, perbaikan dan juga modernisasi jaringan irigasi persawahan juga menjadi fokus utama. Ketersediaan pasokan air yang stabil dan merata sangat dibutuhkan agar petani tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cuaca pasang surut musim.
7: Perbaikan sarana dan prasarana infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi, masyarakat bisa ke sawah, bisa dari sawah tersebut, masyarakat bisa menambah nilai ekonomi dan pendapatan mereka itu tadi.
6: Dengan sistem pengairan yang lebih teratur, frekuensi tanam padi dan juga tanaman hortikultura di Kerinci ditargetkan dapat meningkatkan dari 1 ataupun 2 kali tanam menjadi 2 hingga 3 kali tanam dalam 1 tahun. Muhammad Desman terus mengudara untuk Indonesia.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
0: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. Sebanyak 325 titik pembangunan koperasi desa Merah Putih di Jambi rampung. Pemprov Jambi masih tunggu regulasi pusat. Berikut laporan Rizky Amalia.
9: Sebanyak 325 titik pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi telah rampung sebanyak 100%. Namun, pemerintah daerah masih menunggu arahan dan kepastian regulasi dari pemerintah pusat untuk menentukan tahapan berikutnya. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini. Menurutnya, beberapa masih terdapat sejumlah aturan yang perlu dipersiapkan sebelum pemerintah daerah mengambil langkah lanjutan. Secara keseluruhan pembangunan dari koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Jambi saat ini mencapai 717 titik. Selain 325 titik yang telah rampung, masih terdapat titik pembangunan yang prosesnya terus berjalan.
10: Kita tunggu dulu petunjuk dari pusat, karena ini ada beberapa regulasi yang mungkin perlu dipersiapkan untuk operasional ke depannya.
9: Sarda ini menyebut regulasi lanjutan kemungkinan mencakup peraturan presiden serta aturan teknis dari kementerian terkait. Ditambahkan, pemerintah daerah masih perlu mempelajari dan menunggu adanya kesepakatan sebelum menentukan kebijakan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD sebut angin kencang dan sumber air terbatas jadi kendala penanganan karhutla. Pihak BPBD Provinsi Jambi menyebutkan adanya sejumlah kendala dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi. Berikut laporan Tatik Wijaya.
11: Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh tim gabungan selama ini masih menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya angin kencang, lokasi kebakaran yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Daliansyah, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi tim dalam melakukan pemadaman di lapangan. Meski menghadapi kendala, tim tetap melakukan upaya pemadaman dan pendinginan terhadap titik api yang masih tersisa. Salah satu lokasi yang masih menjadi perhatian berada di kawasan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pak Yuni mengatakan hujan yang turun beberapa waktu lalu turut membantu mengendalikan kondisi karhutla. Namun proses pendinginan tetap dilakukan untuk mencegah api kembali muncul.
12: Angin kencang, lokasinya jauh, sumber airnya terbatas. Nah, itu yang menjadi halangan.
11: BPBD juga masih menyiapkan dukungan tambahan, termasuk rencana kedatangan tambahan 1 unit helikopter waterbombing dari BNPB dalam waktu dekat ini. Pak Yuni berharap seluruh upaya tersebut dapat mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah kebakaran meluas di wilayah Jambi. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kejurnas penahanan antar klub 2026 jadi momentum promosi Jambi di tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
13: Jambi dipercaya menjadi tuan rumah Kejurnas Panahan Antar Klub 2026 yang akan berlangsung pada 12 hingga 22 Desember 2026 selama 11 hari di lapangan KONI Provinsi Jambi. Kejuaraan ini diikuti sekitar 1.600 peserta dari klub-klub di seluruh Indonesia dengan mempertandingkan 4 divisi, yakni Rekruf, Compound, Nasional, and Barebow, masing-masing dalam kategori senior dan junior. Kehadiran ribuan atlet, pelatih, ofisial, serta keluarga pendamping diperkirakan membuat arus tamu yang datang ke Jambi mencapai lebih dari 2.500 orang. Ketua Pelaksana Kejurnas Panahan Antar Klub 2026, Mip Tahu Torik, mengatakan, pelaksanaan kejuaraan nasional ini menjadi momentum penting bagi Jambi karena tidak hanya berkaitan dengan prestasi olahraga, tetapi juga memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Selama penyelenggaraan, aktivitas para peserta dan pendamping diperkirakan menggerakkan sektor hotel, transportasi, kuliner, UMKM, jasa hingga pariwisata. Kejuaraan ini juga menjadi bagian dari pembinaan atlet Jambi sekaligus membuka ruang bagi daerah untuk memperkenalkan potensi dan nama Jambi di tingkat nasional.
14: Selain untuk mengasah uji sebagaimana menjadi Provinsi Jambi ini, atlet-atletnya juga berprestasi, ya kita tentu dengan mendatangkan orang banyak, itu salah satu menarik pariwisata kan, biar orang lebih mengenal lagi Jambi. Selain Anggaran dalam memanah, ya kita juga punya banyak ikon-ikon yang sangat menarik untuk dikunjungi.
13: Penunjukan Jambi sebagai tuan rumah merupakan bentuk kepercayaan dari PB Perpani yang perlu diwujudkan melalui penyelenggaraan yang baik dan profesional. Selain menjadi ajang perebutan prestasi, kategori junior dalam Kejurnas Panahan Antar Klub 2026 juga memiliki peran dalam proses regenerasi atlet nasional. Dengan skala peserta yang besar dan penyelenggaraan selama 11 hari, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan olahraga, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan promosi daerah di Jambi. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Sungai Penuh memperkuat sinergi lintas sektor dalam mencegah dan menangani berbagai persoalan anak, mulai dari kekerasan, kenakalan remaja, perdagangan orang hingga perkawinan anak. Sebanyak 325 titik pembangunan koperasi desa Merah Putih di Jambi rampung. Pemprov Jambi masih tunggu regulasi dari pusat. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Elpia Ningsi dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
8: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

sahabat Pro 1 RI Sungai Penuh Kerinci, apa kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya semangat menjalani aktivitas ya. Buat yang pagi ini sudah berangkat kerja atau yang lagi di rumah libur, yang sedang buka toko mungkin atau ngurus rumah, yang ditemanin secangkir kopi ya, jangan lupa ngopi. Apapun aktivitasnya, semoga pagi ini membawa energi positif buat kita semua. Aku El bakal nemenin Sobat Pro 1 sampai pukul 10 nanti. Jadi jangan kemana-mana karena bakal ada musik pilihan, informasi menarik, obrolan ringan, dan tentunya teman terbaik buat mengawali hari ini. Dan tadi kita udah buka pagi dengan Laskar Pelangi ya dari Niji. Semoga semangat dari lagu tadi tuh bisa jadi pengingat buat kita semua. Punya mimpi itu penting, tapi jangan lupa diperjuangkan juga. Gak bisa mimpi doang ya kan. Tetap di Pro 1 RRI Sungai Penuh 96,7 FM. Karena pagi ini kita mulai dengan semangat, kita jalani dengan senyum. Oke.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: hal itu harus diadakan sesuai petunjuk undang-undang.
1: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
2: Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
3: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-jali dari DKI Jakarta, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun? Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Hadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
2: Aparat penegak hukum di Indonesia itu harus tegas loh. Apalagi ini meterai, udah berapa tahun itu kan? Udah kurang lebih 3 tahun ya, kalau tidak salah ya. Atau seperti itulah. Pokoknya meterai itu kan merugikan negara. Merugikan negara bukan masyarakat juga. Jadi tolonglah, hukum di Indonesia itu jangan gampang-gampang apa bilang begitu ya. Pokoknya jangan lemah, harus tegas dan tidak ada tawar-menawar. Kalau memang hukum ditegakkan harus ditegakkan seadil-adilnya supaya masyarakat, warga negara itu, rakyat Indonesia puas dengan hukum di Indonesia. Mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih
3: Pak Cliff di Minahasa Selatan. Pak Hadi di Jakarta Timur, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Safira.
3: Iya.
4: Selamat pagi.
3: Pagi Pak Hadi. Bagaimana topiknya pagi ini?
4: Melihat yang nomor satu.
3: Indonesia Tiongkok ya, kerjasama ya. Indonesia Tiongkok.
4: Ya, saya justru heran ya kenapa ini kan perjanjian ini Indonesia menginginkan agar Cina itu memberi kemampuan kepandaiannya, tekniknya kepada Indonesia kan ya, untuk membagi cara membuat dan sejenisnya.
3: Transfer ilmu lah pokoknya ya.
4: Transfer segala lain. Nah, tapi saya heran kenapa kalau ke Cina seperti begitu. Jadi Indonesia bilang itu karena produk Cina di sini banyak. Kita jadi jangan tidak hanya membeli saja, tapi minta juga agar dia bikin pabrika atau bagaimana transfer ilmu ini terkait. Tidak seperti begitu akhirnya.
3: Ya
4: ada, tapi nggak seluruhnya. Tapi kalau ke Amerika tuh nggak.

0: korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsud Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsud Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
1: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsud, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsud, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
0: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
2: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
0: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan